Dan meski di atas kertas Indonesia lebih diunggulkan, Kamboja tetap wajib diwaspadai teman berdua. Jadi meski datang dengan motivasi tinggi setelah kalah tipis 1-2 dari Singapura di laga pembuka, jadi dipastikan bakal tampil habis-habisan juga demi mencuri poin. Nah, siapin jersey merahmu teman berdua, ajak teman atau keluarga untuk nobar, dan jangan lupa kasih dukungan terbaik untuk skuad Garuda. Karena di sepak bola, dukungan jutaan supporter bisa jadi energi tambahan untuk para pemain di laga nanti teman berdua.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

17 kemenangan dari 18 pertemuan teman Pro 2 plus juga ada 80 gol. Jadi kedengarannya meyakinkan sekali. Tapi apakah malam ini timnas Indonesia bisa kembali melanjutkan dominasi atas Kamboja? Teman Pro 2 kamu masih di Spada, masih bareng Andrian pagi ini. Dan teman Pro 2 berdasarkan catatan pertemuan kedua tim, Garuda memang unggul jauh nih dari 18 laga. Indonesia sukses meraih 17 kemenangan dan hanya sekali bermain imbang. Bahkan Indonesia sudah mengoleksi total 80 gol ke gawang Kamboja, termasuk kemenangan telak 10-0 di SEA Games 1995. Meski begitu, Kamboja sekarang bukan tim yang bisa dianggap remeh teman Pro 2. Dalam 5 pertemuan terakhir, Indonesia belum pernah menang dengan selisih lebih dari 2 gol. Artinya, duel malam ini diprediksi bakal berlangsung lebih ketat dan juga seru. Dan teman Pro 2, statistik memang bisa jadi penyemangat, tapi hasil akhir tetap ditentukan oleh perjuangan di lapangan. Kita saksikan bersama nanti teman Pro 2, apakah Indonesia masih dapat tetap mempertahankan statistik yang luar biasa bisa dibilang sejauh ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2 kamu masih di Spada. Hari ini kita sudah berada pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Selamat mulai aktivitas kamu. Harusnya udah bangun hari ini, sudah memulai semua kegiatan dan rencana-rencana sudah mulai terrealisasikan. Dan kalau kamu punya info-info seru teman Pro 2, info apapun ingin kamu bagikan hari ini, kamu bisa share ke kita di 0811-7322-330. Kita lanjut dulu, ada Raisa dengan Cahaya Hati yang akan menerangkan pagi kamu hari ini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

Tuan berdua, siapa ya yang bakal memimpin organisasi paling berpengaruh di dunia setelah Antonio Guterres? Persaingan menuju kursi Sekretaris Jenderal PBB kini makin menarik, teman berdua. Saat ini sudah ada 7 kandidat yang resmi maju sebagai calon sekjen PBB periode berikutnya. Nama terbaru adalah Olara Otonu dari Uganda yang sebelumnya pernah menjabat Wakil Sekretaris Jenderal PBB. 6 kandidat lainnya berasal dari Chile, Ekuador, Argentina, Costa Rica, Guyana, dan juga Senegal. Selanjutnya 15 anggota Dewan Keamanan PBB akan menggelar pemungutan suara secara tertutup untuk melihat tingkat dukungan kepada masing-masing kandidat. Nantinya teman berdua, calon terpilih akan menggantikan Antonio Guterres yang mengakhiri masa jabatannya pada 31 Desember 2026 dan akan mulai bertugas pada 1 Januari 2027. Dan teman berdua, menariknya nih, untuk menjadi sekjen PBB, seorang kandidat bukan hanya harus mendapat dukungan mayoritas, tapi juga tidak boleh terkena veto dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan, teman-teman berdua.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ya.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Pada!
5: Selamat pagi teman Pro 2!
6: Teman terbaik kamu!
7: Pro 2 FM!

Tahun berdua, kamu sering bersin tiap kena debu atau tiba-tiba gatal setelah makan makanan tertentu nggak? Terus kepikiran, alergi itu sebenarnya bisa sembuh nggak sih? Nah, tahun berdua, sampai saat ini belum ada pengobatan yang bisa menghilangkan alergi secara permanen. Tapi tenang, gejalanya tetap bisa dikendalikan dengan penanganan yang tepat, teman berdua. Menariknya, beberapa alergi nih yang muncul sejak kecil seperti alergi susu atau telur itu bisa saja berkurang bahkan hilang seiring bertambahnya usia. Sementara alergi yang muncul saat dewasa itu umumnya cenderung bertahan lebih lama. Dan supaya alergi tidak sering kambuh, kuncinya adalah mengenali dan menghindari pemicunya, menjaga kebersihan lingkungan, serta memeriksa diri ke dokter kalau gejalanya makin sering muncul atau mengganggu aktivitas kamu, teman berdua. Dan yang bisa kamu lakukan saat ini adalah untuk mengenali nih pemicu alergi, kalau bisa sejak dini, tapi kalau baru ketahuan sekarang ya tetap harus diperiksa dan dikenali, teman berdua, biar ini bisa jadi langkah sederhana untuk hidup yang lebih nyaman tentunya.

0: Tidak jarang ketika sakit dan melakukan pemeriksaan kesehatan, dokter memberikan obat jenis antibiotik untuk dikonsumsi.
1: Ibu Mia, silakan ke ruang periksa.
0: Ketika dokter memberikan antibiotik tersebut, keseluruhan pasien akan mendapatkan arahan yang sama dari dokter, yaitu antibiotiknya harus dihabiskan ya. Nah, mengapa antibiotik harus dikonsumsi hingga habis? Antibiotik yang telah diresepkan oleh dokter, bila tidak dikonsumsi hingga habis, akan menimbulkan resistensi antibiotik pada tubuh. Bakteri yang menginfeksi tubuh bisa saja belum sepenuhnya mati hingga kembali bermutasi dan menginfeksi kembali, walaupun tubuh sudah merasa sehat. Dalam hal ini, bakteri yang bermutasi akan menjadi lebih kebal terhadap antibiotik tertentu, dan bakteri menjadi tidak mati bila kembali terjadi infeksi. Pada kasus yang semakin parah, bakteri semakin sulit dilenyapkan, bahkan beresiko menyebabkan kematian. Resistensi antibiotik cukup berbahaya, dan hal ini terjadi karena beberapa jenis antibiotik lain mengalami kesulitan untuk membunuh bakteri yang lebih kuat, sehingga pilihan yang dimiliki seseorang menjadi terbatas. Untuk itu, alangkah lebih baik bila obat antibiotik benar-benar dikonsumsi hingga habis, walau tubuh sudah merasa sehat dan sembuh dari penyakit yang diderita, guna mencegah dampak dari resistensi antibiotik.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini, Deri. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Beb, Beb, lagi ngapain?
1: Rencana.
0: Hah? Cewek mana lagi tuh? Sebel aku.
1: Jangan ngambek dulu, Beb. Di dalam KBBI, rencana berarti rasa hati yang kuat, rindu, cinta, kasih, dan sebagainya.
0: Ah, bilang dari tadi, kan aku jadi rencana akut nih.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada kabar besar dari dunia ekonomi Indonesia, teman Pro 2. Jadi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio resmi mengundurkan diri dari jabatannya, dan sebenarnya apa yang terjadi ya? Jadi teman Pro 2, surat pengunduran diri Perry Warjio telah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto dan melalui Menteri Sekretaris Negara. Pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas pengabdian Perry yang telah memimpin Bank Indonesia selama sekitar 7 tahun. Dan Perry Warjio pertama kali menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 2018, lalu kembali dipercaya untuk periode 2023 hingga 2028. Dan sebelum jadi Gubernur, ia juga pernah mengemban berbagai posisi strategis di Bank Indonesia, termasuk sebagai Deputi Gubernur dan Asisten Gubernur di bidang kebijakan moneter. Dan teman Pro 2, info ini tentunya menarik untuk ditunggu, dan kita akan ketahui siapa sosok yang akan melanjutkan kepemimpinan Bank Indonesia, dan juga harapannya dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional tentunya.

0: Sadar nggak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, nik, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
1: What?
0: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang nggak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.

Teman berdua sini kumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang teman berdua kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget untuk kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 100 Mbps bayarnya cuma Rp365.000. Untuk kualitas jaringan internetannya yang udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung bisa dicek di tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke GraPARI terdekat teman berdua. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan juga anti lag untuk keluarga bisa internetan kapan aja. Untuk promo menarik lainnya, kamu bisa dapatkan di Instagram di @telkomsumatra atau @mysumatra teman-teman.

Tahun Pro 2 pernah kesel nggak karena kuota internet masih banyak nih, tapi masa aktifnya keburu habis? Nah, ada kabar yang mungkin bikin kamu senyum nih, Tahun Pro 2. Jadi Tahun Pro 2, Mahkamah Konstitusi resmi mewajibkan operator seluler untuk menyediakan opsi perlindungan sisa kuota internet pelanggan, yang mana putusan ini sudah berlaku sejak 23 Juli 2026 di tahun ini dan setelah dibacakan dalam sidang pleno MK dan bersifat final serta mengikat. Artinya Tahun Pro 2, operator nantinya harus menyediakan pilihan agar sisa kuota itu tetap dapat terlindungi. Bentuknya bisa berupa rollover atau akumulasi kuota atau juga perpanjangan masa aktif, kompensasi, refund hingga bentuk perlindungan lainnya. Meski begitu, untuk penerapan teknisnya pemerintah bersama operator masih akan menyiapkan aturan lanjutannya, Tahun Pro 2. Jadi sebelum buru-buru beli paket baru ya, kita pantau dulu kebijakan dari operator kamu. Siapa tahu sisa kuota bakal tetap bisa dipakai, Tahun Pro 2.

Teman Pro 2, saat ini kita sudah berada pada pukul 9 lewat 54 waktu Indonesia Barat, yang berarti bahwa kebersamaan kita di Sepada untuk hari ini harus selesai di edisi 27 Juli 2026. Tapi setelah ini, teman Pro 2, kamu masih bakal ditemanin dengan program-program seru lainnya di RRI hari ini bareng Tata dan juga Vicky di Santai Siang, teman Pro 2. Jadi di sini aja di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Sirah. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

95,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 santai siang hari ini bareng aku Tata, dan nanti juga ada Vicky sama Anggun buat nemenin kamu sampai jam 3 sore ini. Dan seperti biasa teman Pro 2, kita bakalan Pro 2 Hitlist di TikTok Live ya. So teman Pro 2 yang lagi dengar ini, kamu bisa join langsung di TikTok, nanti bakalan live ya sama dua cewek cantik ya. Anggun sama Vicky nanti, jadi kalian bisa request lagu yang kamu mau. Stay tune terus pokoknya, dan jangan lupa baca artikel di rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: When I first saw you.

105,1 FM RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa ya kita masih bersama aku, Vicky, dan Anggun. Masih di Pro 2 Hitlist nih, kita masih nampak requestan teman Pro 2. Kamu bisa gabung di live TikTok Pro 2 Bengkulu atau bisa lewat WA 08 11 7322 330. Kita dengerin dulu ya requestan dari teman Pro 2, lagu Lesung Pipi nih, dari requestan dari teman Pro 2. Selamat menyaksikan.

teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya. Kita masih nampung requestan teman Pro 2. Kamu bisa gabung di live TikTok Pro 2 sekarang ya, atau bisa lewat 08 11 73 22 330. Kita dengerin dulu ya requestan dari teman Pro 2. Kali ini lagu Baginda Maafkan. Selamat menyaksikan. Baginda.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya ampun ya, santai siang tadi bareng Vicky dan Anggun. Dan siang ini kayaknya panas banget, teman Pro 2. So, kamu jangan lupa minum air putih, karena itu nanti apa ya, biar kita tuh mood, atau nanti bisa bikin kita tuh cerah seharian ya. Cerah nggak tuh? Karena kalau kita misalnya nanti kekurangan air putih, kadar air kita di dalam tubuh juga berkurang, dan itu bikin kita lemes, teman Pro 2. Dan siang hari ini di Bengkulu panas luar biasa ya. Nggak tahu deh kalau teman-teman yang di TikTok atau yang lagi dengerin lagi di mana sekarang, cuacanya kayak gimana. Tapi jangan lupa pakai sunscreen kalau kamu keluar rumah, pokoknya jangan lupa. So, buat teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh banget bergabung ke TikTok Pro 2 Bengkulu.

teman perondua siapa nih yang sering telat makan karena sibuk ya kan? Nah, hati-hati loh, tubuh kita itu juga butuh diisi ulang. Makan siang bukan cuma buat menghilangkan lapar ya, tapi juga mengembalikan energi kita yang baru saja menjalani aktivitas. Nah, pilih menu yang seimbang seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah. Jangan lupa minum air putih tentunya ya kan? Sekarang ini panas banget, nanti kalian dehidrasi. Dan juga teman-teman harus menghindari makanan yang terlalu berlebihan supaya tubuh tetap nyaman saat beraktivitas. Ingat, menjaga kesehatan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Salah satunya jangan pernah melewatkan makan siang. Oke, kita dengerin dulu ya lagu yang satu ini, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

Teman produa, siapa nih yang sore-sore cuman rebahan aja? Ayo bangun dulu dong, karena kalian harus jalan sore nih. Bisa jadi obat capek paling murah dan paling seru. Nggak perlu olahraga yang berat, cukup jalan santai 20-30 menit saja setiap sorenya. Selain bikin badan lebih bugar, jalan sore juga membantu menjaga kesehatan jantung loh, memperbaiki suasana hati dan membuat pikiran lebih fresh lagi setelah seharian beraktivitas, ya kan ya. Supaya makin seru, ajak teman atau keluarga sambil dengerin lagu favorit kalian. Yuk mulai biasakan jalan sore, karena tubuh sehat berawal dari langkah-langkah kecil setiap hari. Ayo kita dengarkan lagu yang satu ini, Mahalini untuk yang bersamanya. Iya, selamat menyaksikan.

Siang ini lagi panas banget ya. Kalian jangan asal minum ya yang manis-manis terus ya. Ada pilihan yang lebih segar nih dan bikin tubuh tetap fit. Kalau cuaca lagi terik kayak sekarang itu jangan lupa penuhi kebutuhan cairan tubuh kalian. Kayak air putih tetap jadi pilihan terbaik untuk menghilangkan haus. Kalau ingin yang lebih segar, kamu bisa pilih air kelapa. Ya, kayaknya seger banget tuh ya kan? Atau bisa jus buah tanpa tambahan gula yang berlebihan. Jangan lupa juga makan buah yang banyak mengandung air seperti semangka, melon, atau jeruk. Tetap terhidrasi, tubuh jadi lebih segar dan aktivitas pun makin semangat. Kita dengerin dulu ya lagu yang satu ini, Adam's Heaven.

Teman Pro 2, kalian mau kulit tetap sehat dan glowing ya? Rahasianya ternyata bukan cuma skincare, tapi kulit yang sehat dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Pastikan kamu minum air putih yang cukup, makan buah dan sayur, serta tidur yang berkualitas. Jangan begadang ya berarti ya teman Pro 2. Saat beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa gunakan tabir surya agar kulit tetap terlindungi dari sinar matahari. Maksudnya tuh jangan lupa pakai sunscreen ya. Dan yang gak kalah penting itu bersihkan wajah sebelum tidur supaya kulit bisa bernafas dengan baik. Kadang banyak sekali ya teman-teman yang baru make up itu gak dihapus ya karena mungkin udah capek ya. Dan itu bisa menyebabkan kita berjerawat. Nah mari teman-teman rawat kulitmu dari dalam dan luar. Karena kulit sehat bikin kita makin percaya diri, betul ya kan ya? Kita kalau cantik itu kayak percaya aja gitu kan. Kalau agak gimana itu kayak jerawatan, kita gak pede, kita insecure ya kan. Teman-teman mari kita jaga kulit kita. Mari kita dengarkan lagu yang satu ini ya, Malapetaka. Juicy Luisi Malapetaka.

0: Halo teman Pro2, apa kabar nih? Teman Pro2 yang lagi cari makan atau keluar ya. Sekarang ini di Bengkulu terutamanya lagi panas banget nih. Jangan lupa pakai sunscreen sih, wajib banget pakai sunscreen. Dan teman-teman kalau mau keluar itu hati-hati ya. Tetap jaga keselamatan, oke? Kita dengarkan dulu lagu yang satu ini.
1: Gak lagu Matahari yang mana tadi? Yang Kisha tuh, nah, tak ingat.

Halo teman Pro2, nggak kerasa nih ya, waktu kebersamaan kita di Pro2 Hitlist yang ini harus selesai dulu ya teman-teman. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin kirim lagu ke kami dan ikut ngobrol bareng kita ya tadi. Aku pamit dulu ya, nama aku Vicky dan juga ada teman aku Anggun. Semoga aktivitas kamu hari ini lancar, makan siangnya yang enak ya, dan tetap semangat menjalani harinya. Sampai ketemu lagi di Pro2 Hitlist berikutnya, tetap di 105,1 FM Pro2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Bye bye, sampai jumpa ya.

Mampro 2 mumpung masih siang banget ya, panas-panas kayak gini, tetap mau ngingetin jangan pernah anggap sepele membakar sesuatu ya di musim yang kayak gini, karena selain membahayakan lingkungan dan kesehatan kamu, tindakan ini juga bisa berujung pidana. Mau gak kamu? Jadi Kadis Pemadam Kebakaran Kota Bengkulu Yuliansyah mengingatkan bahwa pelaku pembakaran hutan teman Pro 2 dan lahan secara sengaja dapat dijerat Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar. Tuh, panik nggak udah dengar gitunya? Jadi ayo sekarang teman Pro 2 kelola lahan dengan cara yang aman dan ramah lingkungan. Kalau misalnya kamu melihat titik api atau aktivitas pembakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Karena mencegah jauh lebih baik daripada menyesal teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, kamu masih sering menahan buang air besar karena sibuk atau cuma sekedar males ya ke toilet? Ini hati-hati banget teman Pro 2 karena kebiasaan ini bisa bikin feses mengeras ya, sehingga lebih sulit dikeluarkan dan dapat meningkatkan resiko sembelit, perut kembung, bahkan wasir. Lengkapi juga pokoknya dengan makanan yang berserat agar lancar gitu ya. Minum air putih yang cukup, ini penting banget. Dan tiap hari tetap ingetin dan rutin berolahraga teman Pro 2.

0: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40.000. Cemana, emak nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Progo
6: FM. Progo FM. Santai siang di Progo FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Aduh, bahaya apa toh, Mbak?
0: Bahaya nggak gitu. Caranya sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah wah wah, Mbak ini banyak aturan.
0: Duh ya toh, tahu akibatnya.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, kalau misalnya kamu punya perhiasan yang kamu pakai setiap hari, ternyata perhiasan itu juga butuh me time, Teman Pro 2. Kayak misalnya ada kotoran, minyak, atau debu yang bisa bikin kilau perhiasan kamu kayak emas atau perak itu jadi memudar. Jadi ada cara membersihkannya itu mudah banget, Teman Pro 2. Kayak misalnya kamu rendam pakai air hangat yang dicampur sedikit aja sabun lembut atau sabun cuci piring ya yang warna hijau itu. Sampai 15 menit, 10 sampai 15 menitan lah. Terus kamu sikat perlahan dengan sikat berbulu halus. Dan jangan lupa lepaskan perhiasan saat kamu mandi, berenang, atau memakai parfum agar tetap awet. Nah, dengan perawatan sederhana kayak gini, perhiasan kecintaan kamu bisa tetap berkilau lebih lama.

from Alex Warren, Carry You Home, teman Pro 2. Dan kau masih sering menganggap ubi dan ubi jalar itu sama gak sih? Karena kalau aku kayak, ya udahlah ya ubi aja. Nah ternyata teman Pro 2, faktanya adalah ubi adalah sebutan umum untuk tanaman berumbi, sedangkan ubi jalar hanyalah salah satu jenisnya. Kayak misalnya ada juga singkong, talas, uwi yang punya karakteristik serta kandungan gizi berbeda. Jadi misalnya teman Pro 2 kan, nanti kamu ketemu ubi-ubian kayak gitu, ternyata beda semua ya. Yang apa ya, persamaannya adalah sama-sama tumbuh di dalam tanah teman Pro 2. Karena setiap jenis umbinya itu kan punya manfaat dan cita rasa yang khas. Kalau kamu paling suka umbi-umbian apa?

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo.
2: 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
3: Teman Pro 2 menyambut 100 tahun Paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu. Sekitar 300 umat menggelar aksi bersih pantai dari Pantai Berkas hingga Pantai Melabro, mengusung tema 100 tahun beriman dan 100 tahun peduli ciptaan. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan sekaligus mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan pantai dan membiasakan memilih sampah demi lingkungan yang lebih bersih dan lestari.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, gadget memang seru ya, tapi kalau dipakai berlebihan oleh anak bisa sangat berdampak pada pertumbuhannya. Menurut dokter spesialis anak, terlalu lama bermain gadget itu membuat anak jadi kurang bergerak ya kan, sehingga risiko di obesitas meningkat. Bahkan ada juga nih anak yang jadi susah makan karena terlalu fokus pada layar. Jadi yuk dampingi penggunaan gadget dan batasi waktu mereka untuk bermain, dan pastikan anak tetap aktif bergerak serta mendapat asupan gizi yang seimbang.

tinggi badan setiap orang memang berbeda-beda ya. Selain dipengaruhi faktor genetik, kondisi medis tertentu dan kurangnya asupan gizi saat masa pertumbuhan juga bisa mempengaruhi tinggi badan seseorang. Nah, karena itu teman Pro2 penting banget nih untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sejak dini dan rutin memeriksa kesehatan kita ya. Ya, nggak kalah penting sih sebenarnya, yuk saling menghargai dan jangan memberikan stigma kepada siapapun hanya karena perbedaan tinggi badan ya.

0: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Teman Pro2 sering kan kita lagi semangat kerja atau kuliah, tiba-tiba dada terasa panas dan perut nggak nyaman. Bisa jadi itu asam lambung kamu lagi naik. Nah, teman Pro2 biar asam lambung kamu nggak gampang kambuh, jangan sering telan makan. Kurangi makanan yang terlalu pedas atau berminyak dan jangan langsung rebahan setelah makan. Siapa nih yang kalau habis makan langsung rebahan? Yang aku. Jangan lupa juga kalian kelola stres, jangan banyak pikiran ya, karena pikiran itu yang pikiran yang terlalu tegang bisa memicu asam lambung kalian naik. Sayangi lambungmu mulai dari sekarang, badan sehat, aktivitas pun tetap semangat.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
0: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Teman Pro 2, air galon memang praktis ya, tapi jangan lupa nih cek kebersihannya ya sebelum dipasang. Pastikan segelnya masih utuh dan simpan galon di tempat yang sejuk, bersih, serta tidak terkena sinar matahari langsung. Jangan lupa ya juga rutin membersihkan dispensernya karena keran dan salurannya bisa menjadi tempat berkembangnya kuman. Hal sederhana seperti ini bisa sangat membantu ya untuk menjaga kualitas air minum dan kesehatan keluarga setiap harinya tentunya.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Akhirnya santai siang udah berakhir ya. Dan jangan kemana-mana dulu karena Vicky masih ada ya tadi. Tata pamit dulu sekarang. Dan setelah ini yang bakal nemenin kamu hari ini di sore ceria adalah Arini, teman Pro 2. So stay tune terus, pokoknya jangan lupa baca artikel di rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital. Tata pamit, bye-bye.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirty climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9.5/10.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan.

0: Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2, jangan kira ya penyakit jantung dan stroke cuman mengintai orang lanjut usia. Sekarang ini kasusnya juga semakin banyak ditemukan ya kan pada usia 30 hingga 40 tahun. Penyebabnya beragam ya, mulai dari kebiasaan merokok, kurang olahraga, pola makan yang tidak sehat tentunya, hingga tekanan darah dan kolesterol yang tidak terkontrol lagi. Yuk mulai sayangi tubuh diri sekarang, dari sekarang, dengan rutin bergerak, makanan bergizi, dan cek kesehatan secara berskala. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, sore ceria kamu bareng Arin dan sama Vicky juga ya, anak bagang kita hari ini. Dan sampai nanti jam 8 malam teman Pro 2. Sore nanti juga ada sore ceria, kita bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber ya, masih sih berprestasi. Siapa lagi kalau bukan Vicky ya. Ternyata Vicky ini diam-diam

selain jadi anak magang, dia punya banyak prestasi juga teman Pro 2. Nah, kamu nanti bisa gabungan juga bareng kita ya, tapi itu nanti di jam 4 sore. So, selamat sore, selamat beraktivitas untuk teman Pro 2. Dan yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Yang belum makan, jangan lupa makan teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih ke cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.
0: 105,1 Pro Drive.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Sama Pro 2 pernah dengar bunyi kretek saat jari atau lutut atau leher digerakkan. Nah, tenang, dalam banyak kasus itu adalah hal yang normal ya. Banyak bunyi tersebut biasanya muncul karena gelembung gas di cairan sendi atau pergeseran tendon saat itu butuh bergerak. Jadi, tidak selalu menandakan adanya penyakit ya. Tapi kalau bunyi sendi disertai nyeri, bengkak, atau sulit digerakkan, jangan diabaikan ya. Segera periksa ke dokter agar penyebabnya bisa diketahui.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget. Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini bener apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga, mesti kamu baca. Judulnya Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho. Pro 2.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Lah.
1: 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sore Ceria bareng Arin. Dan seperti yang Arin sounding ya, Sore Ceria kita hari ini bakalan ngobrol sama mahasiswi berprestasi teman Pro 2 untuk edisi kita hari ini Senin 27 Juli 2026 ya. Dan sore hari ini kita kedatangan narasumber ya, ada Vicky di sore hari ini. Coba kita sapa dulu, selamat sore.
2: Sore.
1: Gimana kabarnya? Kamu jangan deg-degan gitu dong.
2: Iya, alhamdulillah baik, Mbak. Iya.
1: Tapi benar ya, namanya Vicky Purwanti.
2: Iya,
1: ya,
2: betul.
1: Enggak ada panggilan lain.
2: Enggak ada.
1: Enggak ada panggilan sayang gitu, enggak ada.
2: Paling Buci kalau.
1: Oh, Buci.
2: Iya.
1: Itu kalau di keluarga.
2: Iya, kalau di keluarga.
1: Jadi mau dipanggil Buci atau mau dipanggil Vicky?
2: Terserah sih, Mbak.
1: Terserah. Iya. Yang nyaman aja,
2: iya.
1: Ya. Boleh dong kenalan dulu sama teman-teman Pro 2. Sekarang tuh lagi kuliah di mana, terus ngambilnya jurusan apa gitu.
2: Iya, baik. Teman Pro 2, nama aku Vicky Pranti. Sekarang aku mahasiswi Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.
1: Okay.
2: Jurusan saya yaitu Komunikasi dan Penyiaran Islam tentunya.
1: Oke, komunikasi penyiaran
2: Islam
1: ya. Boleh nggak cerita sedikit nih tentang perjalanan pendidikan Vicky sampai sekarang? Sekarang kamu semester berapa?
2: Masuk semester 5, Mbak.
1: Masuk semester 5. Wow, sebentar lagi.
2: Sebentar lagi. Ya.
1: Sebentar lagi apa nih?
2: Wisuda, Mbak.
1: Kirain sebentar lagi menikah gitu enggak ya?
2: Jangan dulu, Mbak. Belum siap.
1: Belum siap. Berarti semester 5. Boleh dong ceritain sedikit tentang perjalanan pendidikan dari maba deh sampai sekarang di semester 5. Apakah selama dari satu semester 1 sampai semester 5 ini dosennya enak-enak atau pelajarannya sangat menyenangkan,
2: iya,
1: gitu.
2: Iya, awalnya itu kan, Mbak, ada Vicky kan jalur SPAN tuh. Jalur SPAN, jalur
1: SPAN apa tuh?
2: Jalur prestasinya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi Vicky tuh didukung dari sekolah. Nah, dia bilang, kamu ambil jurusan komunikasi penyiaran Islam aja. Karena memang dulu itu Vicky tuh sering lomba pidato, Mbak.
1: Oh, okay.
2: Jadi dilihat dari sana, ya udah kamu masuk di jurusan komunikasi penyiaran aja.
1: Oke, okay, basicnya udah kelihatan.
2: Iya, udah kelihatan. Jadi ya udah aku daftar langsung di jalur SPAN. Alhamdulillah waktu itu lulus langsung, Mbak.
1: Okay,
2: nah, waktu itu enggak mikirkan mau tes UNIM atau UTBK segala macam kan, karena ya udahlah kalau udah lulus ya udah alurnya kayak gitu.
1: Udah jodohnya.
2: Iya, udah jodohnya.
1: Gitu ya.
2: Jodohnya. Jadi kayak kata ayah aku kan, kamu nggak mau tes yang lain.
1: Oke. Okay.
2: Gitu kan. Orang tua aku kan nyuruh jadi guru nih, Mbak.
1: Oh, gitu.
2: Iya. Terus aku bilang, aku basicnya kayaknya bukan di guru deh kayak gitu. Jadi memang suka beradaptasi, Mbak. Kemana-mana tuh udah ikut kayak guru-guru kemana kayak gitu.
1: Oh, okay.
2: Ada ngikut acara-acara kayak gitu ya, Mbak. Jadi ya udahlah akhirnya ngambil di jurusan ini dan akhirnya masuk bertahap juga dan alhamdulillah sampai sekarang tuh lancar dan sempat ya, Mbak, karena di jurusan ini kan aku pikir kan cuman apa ya, cuman berkomunikasi aja kayak gitu kan. Tapi memang ada mata kuliah kayak jurnalistik, padahal aku tuh anaknya tuh kurang literasi, Mbak.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ya, jadi kayak ya Allah, aku terjerumus di jalan yang benar apa gimana ini ya? Alhamdulillah sekarang tuh apa ya, lancar-lancar aja sih, Mbak, kalau dijalani.
1: Dijalani
2: gitu
1: aja ya, akhirnya sampai ke semester 5.
2: Sampai ke semester 5 gitu. Bisa gitu.
1: Kira-kira mau sampai semester 7 atau semester 10?
2: Janganlah kalau lama-lama, ya, Mbak. Iya, kalau ada sekarang itu jurusan skripsinya aku udah mau ini.
1: Udah mau ya?
2: Iya, udah mau, Mbak.
1: Tapi biasanya kalau udah semester 5 kayaknya
2: iya, belum ada.
1: Oh, belum ada ya?
2: Iya.
1: Tapi kalau ini, kalau mau

0: Ana masuk 7. Wow, berarti sangat ini banget ya waktu ya, terkuras
1: waktunya.
0: banget. Ini magang berarti selama
1: 2 bulan.
0: 2 bulan. Gak kerasa ya?
1: Gak kerasa, Mbak.
0: Oke, nah selama sampai sekarang nih, mungkin gak di tahap perkuliahan aja ya, atau mungkin di zaman-zaman sekolah gitu, apa nih prestasi yang paling membanggakan menurut Vicky sejauh ini?
1: Pas mana aja ya, Mbak ya? Ya. Sebenarnya Vicky tuh gak mau ngingat di mana, Mbak, karena Vicky tuh kayak apa ya?
0: Kenapa? Ada apa? Ada apa? Kayak, apa?
1: Dulu ceritanya Mbak, kan aku dari MTS itu kan disuruh tes untuk di MAN IC, MAN Insan Cendikia. Tapi cuma satu semester, Mbak. Karena Vicky tuh jadi sakit kan, sakit waktu itu. Jadi akhirnya ayah nyuruh balik aja. Tapi memang harus di basic di memang di madrasah kayak gitu. Karena dari dulu tuh memang di MTS jadi mau lanjut ke madrasah. Dan akhirnya aku sekolahnya di Bintohan, jaraknya itu 1 jam lah dari rumah kan gitu. Jadi masih jadi anak kos lagi, merantau ya Mbak jatuhnya. Nah waktu itu tuh memang masih terus-terusan sakit Mbak, sampai hampir 3 tahun itu menjalani sekolah. Tapi memang ibaratnya itu kalau agak down lah ya, karena dari anak yang lincah kayak gitu bisa dikatakan ya. Karena dari MTS itu nggak pernah diam Mbak, selalu ngikutin organisasi. Terus benar-benar down kan kalau misalkan tiba-tiba kita nggak ngikut apa-apa kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya kalau di prestasi memang bukan di akademik basic Vicky Mbak, tapi di non akademik. Vicky tuh sering
0: contohnya
1: ikut
0: apa
1: ya
0: tuh?
1: Kayak ngikut pidato kayak gitu. Selalu diarahkan di sana karena memang basicnya di sana. Terus yang paling membanggakan itu Vicky membawa nama kabupaten ke provinsi untuk mengikuti Syarhil Quran waktu itu.
0: Keren banget. Itu tahun berapa Vicky?
1: Itu tahun 2023 apa?
0: Oh, 2023.
1: Pokoknya 2023 atau 2022 gitu, Mbak.
0: Berarti itu masih SMA ya?
1: Iya, masih SMA waktu itu.
0: Oh, berarti kita enggak jauh-jauh banget ya umurnya ya.
1: Iya, mungkin.
0: mungkin. Yeah. Berarti itu ya yang paling membanggakan ya.
1: Iya. Kalau membanggakan itu dari sakit sampai sekarang itu alhamdulillah lah ya, Mbak ya, karena ibaratnya tuh kayak luar biasa lah dari pencapaian-pencapaian sekarang tuh alhamdulillah lah.
0: Ya walaupun suka dibilang mungkin fisik lemah,
1: fisik
0: tapi
1: lemah.
0: Jiwa raga membara pengen kemana-mana. Gimana nih rasanya ketika dinobatkan sebagai mahasiswi berprestasi sejauh ini? Kan udah banyak banget tuh yang udah Vicky ikutin kayak salah satu contohnya kemarin apa? Terpilih jadi apa?
1: Ketua himpunan, sama sekarang itu lanjut pimpinan pusat komunikasi penyiaran Islam, pengurus pusatnya Mbak.
0: Wow, sekarang. Luar biasa sekali. Itu gimana cara kamu membagi waktunya, Vicky?
1: Sekarang itu udah stres aku.
0: Udah mau ini belum? Melambaikan tangan ke kamera belum?
1: Enggak sih, sebenarnya memang basicnya di sana, udah bicara sama teman aja gitu.
0: Hobinya
1: aja, jiwanya gitu memang di sana.
0: Memang jiwanya. Memang menjiwai gitu ya.
1: Iya.
0: Dan terus sejak kapan nih Vicky ini mulai tertarik untuk mengejar kegiatan-kegiatan kayak prestasi ya, contohnya mungkin tadi ngikut jadi apa? Tadi ketua HIPMI.
1: Ketua,
0: ya. Terus juga yang pakai selempang jadi apa
1: Duta,
0: tuh?
1: Ya?
0: Duta sampai lain.
1: Duta Intelijensia.
0: Jadi Duta Intelijensia. Sekarang masih?
1: Masih, Mbak.
0: Oh,
1: masih menjabat.
0: Wow, luar biasa sekali ya, banyak banget nih kegiatan kamu.
1: Iya, betul, Mbak.
0: Ini baru 3 atau ada lagi? Keempat, kelimanya.
1: Duta, himpunan, pengurus pusat. Terus kalau di desa itu sebagai Karang Taruna juga. Ya memang kalau kata ayah saya gila organisasi.
0: Tapi nggak apa-apa.
1: Iya Mbak. Iya, kan? Tapi nggak apa-apa. Di situ justru Vicky berkembangnya.
0: Iya. Terus makin apalagi jiwa masih muda ya.
1: Iya.
0: Semakin banyak pengalaman, jadi kita semakin tahu ya hal-hal apa aja sih yang ada di dunia ini.
1: Iya.
0: Dan waktu kamu ngikut kegiatan-kegiatan ini nih, siapa yang memotivasi untuk terus berkembang?
1: Sebenarnya Vicky kan dari semester 1 mbak, dari semester 1 itu udah ngikuti organisasi. Terus alhamdulillah lingkungannya tuh kayak selalu mendorong, bukan yang ibaratnya tuh bersaing secara
0: Bukan tidak yang sehat, saling menjatuhkan,
1: iya, gitu yang ya.

0: menjatuhkan. Jadi Vicky tuh karena juga kakak-kakaknya tahu potensi Vicky, jadi kamu ikut aja ini, kamu ikut aja. Kalau semisalkan kalah atau menangnya itu akhir kayak gitu ya kan. Jadi awalnya ya udah kayak gitu. Dan memang alhamdulillahnya sudah dikenal juga sama pimpinan fakultas, kaprodi juga. Jadi habis satu semester itu alhamdulillah jadi ketua himpunan. Dan sebelum jadi ketua himpunan itu waktu itu Mbak bertabrakan dengan tes di Duta ini.
1: Waduh.
0: Iya. Jadi aku tuh bingung ya ini gimana aku mengaturnya. Alhamdulillahnya bisa ya, bisa waktu itu. Walaupun ya memang kadang kita kayak ih aku enggak maulah jadi duta ya kan.
1: Kebanyakan orang kan udah bukan ini sih, bukan enggak mau, lebih ke insecure mungkin
0: Tapi kalau Vicky enggak, Mbak. Karena memang waktu itu adalah insecure ya untuk ikuti duta ini. Awalnya itu waktu itu pas acara Fuad juga. Fuad juga, Fuad Expo namanya, Mbak. Itu acara tahunan di Fakultas Fuad. Nah, waktu itu bertabrakan juga dengan itu udah tantangan Vicky ya, Mbak. Okay. Waktu itu Vicky tuh jadi MC di sana.
1: Oh, MC juga, bisa nge-MC juga.
0: Iya, Mbak. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sekarang udah kalau ada udah ada yang hubungi buat job-job kayak gitu ya. Kayak,
1: boleh call me.
0: Promosi juga ya, Mbak. Iya. Dan lanjut waktu itu udah mau technical meeting ya untuk duta, akhirnya bisa dan digantikan oleh kakak-kakak itu.
1: Oke.
0: Karena mereka memang supportnya luar biasa itu, Mbak. Nah, habis itu besoknya itu langsung kami, Mbak, tes bakat, tes wawancara. Pokoknya seharian itu udah dihantam. Padahal hari ini masih technical meeting kayak gitu ya. Kayak mendadak benar-benar ibaratnya tuh ujian banget kayak gitu. Jadi mau mempersiapkan bakat, ya apalah bakat aku, kayak gitu ya.
1: Apa, kan banyak ya harusnya.
0: Tapi kayak ngerasa teman-teman aku udah pada nyiapin baju tari, kayak gitu ya, Mbak. Sedangkan aku, apa ya, aku bilang, ya udahlah Bang, gak mau aku, bilang gitu kan. Karena memang mentok di satu hari itu, Mbak, udah habis technical meeting ini rapat lagi kan evaluasi untuk acara paginya. Jadi, akhirnya ya udahlah, bakat aku di puisi aja, nampilkan puisi kayak gitu. Akhirnya bakat selesai, wawancara sudah selesai, dan mental juga selesai. Pokoknya ada tes yang gitu. Dan alhamdulillah di hari itu kelar. Dan di hari itu kita pengumuman. Iya, waktu itu banyak banget, Mbak, yang apa, yang mencalonkan diri kayak gitu,
1: pasti
0: ya kan
1: dong.
0: Pasti dong ya kan. Jadi aku kayak, aku duduknya di belakang kan, Mbak. Aku mikirnya gini, biar dipanggil agak jauhan.
1: Gitu.
0: Iya kan? Nah, akhirnya alhamdulillah udah urutan keberapa gitu ya kan, Mbak. Kayak, iya dah lah aku, enggak lah kayak gitu ya. Kita udah kayak gimana, udah capek, pikirannya pasti gitu ya kan. Dan alhamdulillah nama aku terpanggil kan.
1: Iya. Azik ya.
0: Jadi aku kayak, wah aku duta nih gitu kan.
1: Berarti enggak ini ya, jatuhnya enggak sia-sia ya, walaupun ada yang bertabrakan atau gimana gitu ya. Oke. Nah, tadi kan Vicky juga cerita udah ikut organisasi itu dari SMP ya.
0: Iya, dari SMP. SMP aku udah memang organisasi.
1: Nah, dari SMP sampai SMA itu kan udah aktif ikut organisasi. Ada ikut lomba juga nggak?
0: Kalau ikut lomba, Vicky tuh secara online, Mbak.
1: Oke.
0: Alhamdulillah kemarin itu ada yang kayak literasi kayak gitu, lomba puisi, buat cipta puisi gitu. Jadi alhamdulillah kemarin juara 3 tingkat nasional.
1: Wow, kayaknya boleh ya kita suruh Vicky ini baca puisi nanti ya.
0: Jangan.
1: Iya kan? Nah, berarti udah ada ikut lomba tapi online kayak gitu.
0: Iya, online kayak gitu. Tapi kalau semisalkan lomba-lomba yang secara ini, Vicky tuh bukan ini, Mbak, bukan pesertanya, tapi panitianya gitu.
1: Oh, lebih ke panitia, bukan peserta.
0: Kadang tuh Vicky nggak mau ya jadi panitia, karena apalagi kita di acara gitu, Mbak. Vicky juga CEO-nya, jadi kayak, ya nggak ada kesempatan, karena ya kita jurinya, gitu,
1: iya
0: kan yang ngaturnya. Ya udahlah gitu.
1: Jadi lebih ke online-online aja gitu.
0: Iya, ngambil kesempatan di online.
1: Oke deh. Tapi Vicky pernah ngerasa kayak minder gitu nggak sih ngelihat teman-teman yang lain itu kayak berprestasi kayak gitu. Mungkin dia punya prestasi yang lebih kayak gitu.
0: Sebenarnya setiap orang punya sih Mbak menurut aku. Tapi kalau aku selalu fokus kayak kemampuan anak itu berbeda.
1: Bener.
0: Ya, jadi kayak jangan membandingkan diri kita sama diri orang lain.
1: Betul.
0: Karena benar-benar itu kalau semisalkan itu bisa menghancurkan mental. Jadi Vicky tuh selalu ditanamkan oleh orang tua Vicky, kalau semisalkan kamu mampu ikut, kalau enggak jangan dipaksakan. Semua anak itu berbeda potensinya.
1: Benar. Gitu. Karena setiap orang itu tadi ya, kita tuh punya porsi masing-masing.
0: Iya, porsi masing-masing.
1: Gitu kan. Kayak contohnya nih, Vicky pintar baca puisi. Aku enggak bisa baca puisi gitu.
0: Iya, betul.
1: Karena kalau baca puisi itu kan punya tekniknya sendiri gitu. Tapi aku bisa siaran.
0: Iya. Iya, kan gitu. Itu contohnya.
1: Iya, itu contohnya. Jadi mungkin banyak nih orang-orang di luar sana kayak minder gitu ya. Ih kok dia prestasinya banyak gitu.
0: Kayak gitu.
1: Tapi ini juga jadi salah satu contoh untuk orang tua juga gak sih?
0: Iya betul.
1: Bahwasanya ya itu tadi, anak-anak itu punya porsinya masing-masing. Kita gak bisa jadikan anak kita itu harus kayak orang lain gitu.
0: Betul.
1: Contohnya nih, anaknya disuruh jadi Ariana Grande kan gak mungkin ya, gak bisa kan.
0: Iya, betul.
1: Mungkin nyanyinya oke, mungkin bisa gitu. Tapi yang lain-lain kita
0: belum
1: gak
0: bisa,
1: tahu
0: betul.
1: Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 kita break dulu. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Vicky Purwanti ya. Untuk teman Pro 2 yang mau tanya-tanya bisa ke Wawa kita di 08 11 7 3 2 2 3 3 0, atau bisa komen di kolom komentar YouTube kita boleh banget nanti kita bacain ya, mau tanya apa nih, misalnya perjalanan dia selama jadi duta atau perjalanan dia jadi ketua HIPMI ya gitu.
0: HMPS banget sini program studinya
1: gitu. Nah bisa tuh ditanya-tanya, siapa tahu kalian ada yang mau kuliah ya. Nah nanti ketemu sama Kak Vicky gitu,
0: lagi mabah nanti ya. Bakal saya hajarin.
1: Aduh, niatnya udah jelek nih.
0: Hajarnya dalam bentukan ibaratnya mewadahi
1: yang positif ya. Gitu positif. Ya oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita break dulu, nanti kita bakalan balik lagi. Untuk itu stay tune terus di 105,1 FM Pro 2, teman terbaik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
4: Produser, teman terbaik.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria, teman Pro 2, dan tentunya masih bareng Vicky Purwanti ya, seorang mahasiswi berprestasi dari UIN Bengkulu ya. Vicky masih semangat?
5: Semangat dong.
4: Iya. Teman Pro 2 yang lagi nonton kita di channel YouTube RRI Bengkulu, boleh banget ya langsung aja ke kolom komentar kalau mau tanya-tanya, atau boleh ke WA kita di 08 11 73 22 330. Oke deh, kita mau lanjut lagi nanya ya sama Vicky ya. Sekarang kan Vicky udah kuliah. Menurut Vicky sendiri apa nih perbedaan dunia kuliah sama SMA? Kamu lebih lebih menyenangkan di SMA, di kuliah, atau jangan-jangan di SMP?
5: Kalau lebih menyenangkannya sih kalau untuk sekarang tuh di kuliah, Mbak.
4: Di kuliah.
5: Karena waktunya terbatas ya kan, enggak selalu sekolah ya gitu ya kan. Jadi ada jam-jamnya, tapi memang kalau sekolah itu kan kayak apa namanya tuh, kita senang-senang kan banyak teman kayak gitu, satu angkatan bisa kumpul kayak gitu, sama-sama ada main ke kelas yang lain kayak gitu. Kalau sekarang itu udah jarang banget Mbak untuk main-main, karena kita udah masing-masing ya, kayak gitu bener. Ya kan?
4: Kan karena banyak orang bilang kuliah tuh masing-masing ya.
5: Iya, masing-masing. Kan?
4: Berarti kamu lebih senengnya di ini ya, di SMA ya?
5: Iya, betul.
4: Di kuliah.
5: Iya, di kuliah, tapi kalau pertemanannya enak di
4: SMA.
5: SMA sebenarnya.
4: Okay. Kalau aku sih lebih enaknya sekolah SMA.
5: Kalau aku enak kuliah.
4: Kalau kuliah itu enaknya enak karena jamnya tuh
5: enggak teratur
4: gitu kan. Tapi yang enggak enaknya adalah ketika kalau misalnya dosen tiba-tiba mau ketemu, ya enggak sih? Bisa nih temuin saya jam 2. Gak taunya kita jam 2 lagi kemana gitu kan.
5: Sekarang ya.
4: Sekarang ya temuin saya ya.
5: Sekarang ya kayak gitu.
4: Tapi kamu ini gak sih punya keinginan gak sih jadi dosen?
5: Kalau dosen.
4: Minat gak jadi dosen?
5: Minat. Iya, minat.
4: Kenapa? Mau balas dendam?
5: Tentunya enggak dong, karena apa ya, balas dendam pun juga kita nggak baik ya kepada orang-orang tuh, entah kalau ngasih nilai itu yang bagus-bagus lah ya.
4: Kayaknya ini ya isi hatinya, kayaknya
5: isi hati tercurahkan ya. Nggak juga ya kan?
4: Ya karena kalau dengar kata orang itu, kalau kita mempermudah jalan orang, jalan kita pasti dipermudah.
5: Iya, bener betul, gak sih? Betul ya kan? Mbak.
4: Jadi kalau kamu misalnya nanti suatu saat jadi dosen, kamu mau jadi dosennya seperti apa?
5: Yang mengayomi lah Mbak, okay. Yang tahu kondisi sih sebenarnya, jangan mempersulit, yeah. Ya gitu. Karena banyak harapan orang tua kepada kita ya kan. Kalau kita persulit tuh hal yang banyak keluhan orang tuh, kapan wisudanya? Kapan wisudanya? Kayak ya. Gitu. Iya.
4: Walaupun karena dosen juga sebelum jadi dosen jadi mahasiswa.
5: Jadi mahasiswa gitu kan. Juga.
4: Aku juga dulu cita-cita pengen jadi dosen.
5: Jadi dosen.
4: Tapi kayaknya belum ada kesana ya. Jadi ya udahlah siaran aja.
5: Sebenarnya memang kalau dulu tuh memang kalau sekarang ditanya memang kayak aku mau jadi apa aja lah kayak gitu ya kan. Gitu. Yang penting lancar aja gitu.
4: Yang penting lurus aja deh.
5: Iya, gitu lurus
4: ya.
5: Aja dulu.
4: Karena kita kalau dari kecil sampai mungkin SMA, cita-cita pasti berubah enggak sih? Kayak dulu waktu kecil mau jadi apa? Jadi dokter gitu. Yeah. Terus makin ini mau jadi apa? Jadi guru misalnya gitu.
5: Kalau kata dosen aku tuh Mbak, cita-cita tuh cuman hanya di SD.
4: Tapi emang iya sih, karena kalau di SD tuh cita-cita kita tuh banyak banget kan. Lihat pramugari, mau jadi pramugari. Lihat dokter, mau jadi dokter gitu ya. Aduh. Oke, nah selama jadi ini nih mahasiswa nih ya, apa nih tantangan terbesar untuk Vicky selama jadi anak perkuliahan gitu?
5: Oh, tantangan terbesarnya apa ya? Apa? Kayaknya kalau
4: mungkin kalau semester 1 masih aman lah ya, belum banyak kegiatan gitu.
5: Tapi kalau sekarang itu tantangan terbesar itu ya membagi waktu Mbak. Kalau sekarang kan ditambah organisasi udah banyak gitu ya kan. Jadi kita tuh waktunya libur, kita gak libur kayak gitu. Jadi orang tua tuh udah pada nunggu kan kapan baliknya, kapan baliknya. Jadi kayak gimana ya ngomongnya, karena besok mau rapat atau gimana kayak gitu ya kan. Tapi alhamdulillahnya orang tua aku selalu mengerti Mbak. Selesaikan dulu urusan kamu. Dia selalu mengerti Mbak.
4: Selalu support ya, berarti bener-bener gak mau kegiatan ngeganggu
5: mengganggu anaknya, gitu. Kadang kita mau pulang ya kan Mbak. Tapi kalau semisalkan kata orang tua aku, tapi kalau semisalkan masih ada tugas, ya tugas aja dulu diprioritaskan.
4: Gitu. Karena daripada pulang
5: nggak taunya pikiran sibuk, kita kemana ya gitu,
4: sibuk besok balik lagi, mending nggak usah gitu kan. Tapi Vicky asli orang mana?
5: Orang Kaur Mbak.
4: Oh orang, oh berarti di Bengkulu ini ngekos. Oh baliknya ke Kaur, jauh juga ya Kaur ya?
5: 6 jam.
4: 6 jam. 6 jam pakai motor?
5: Kalau ya pakai motor, pakai mobil.
4: Oh lama juga ya?
5: Iya lama.
4: Seperempat abad di jalan. Enggak juga. Oke. Nah, gimana nih cara Vicky cepat untuk beradaptasi di lingkungan deh, lingkungan sekitar ya, atau lingkungan kampus atau lingkungan organisasi, apalagi kan Vicky kan banyak ya kegiatannya ya, suka bersosialisasi gitu. Gimana cara cepat beradaptasi, atau kayak yaudah deh SKSD aja dulu gitu. Atau gimana?
5: Vicky tuh memang dari dulu ya Mbak, ya anaknya ibaratnya tuh pokoknya harus satu hari itu harus dapat orang baru.
4: Oh oke. Okay. Ya, satu gitu. Hari harus satu orang baru.
5: Iya. Kalau di dalam istilahkan kan. Nah karena memang Vicky tuh mudah untuk beradaptasi Mbak. Apalagi sama orang-orang tua, kayak kita kan harus banyak mengenal orang tua ya kan Mbak, karena kita juga anak rantau jauh sama orang tua kayak gitu kan.
4: Sama ibu kos.
5: Iya, sama ibu kos, sama ibu-ibu dari teman-teman kayak gitu ya kan, kayak oh ya udah aku enak sama ibu ini kayak gitu ya kan. Kita SKSD aja Mbak, biar ibaratnya terindu kita itu terhilangkan kayak gitu. Jadi memang baik dari lingkungan, alhamdulillahnya baik semua. Baik.
4: Tapi
5: semua,
4: kita harus lihat juga mood orang saat itu ya.
5: Iya mood.
4: Terus lihat juga nih orang enak gak diajak.
5: Iya. Vicky tuh selalu lihat dari orangnya. Kami juga alhamdulillah Vicky bisa melihat kayak gitu tuh karena kita belajar psikologi juga Mbak, psikolog ya. Jadi kita memahami lawan bicara.
4: Betul. Jadi kita tahu ya orang ini kalau lagi diajak ngobrol
5: enak gak ya,
4: gitu. Nah menurut Vicky nih, seberapa penting sih nilai akademik gitu? Karena kebanyakan orang ya, apalagi sekarang Gen Z itu malah udah ada yang S2 terus lanjut S3 gitu. Ada yang maksudnya benar-benar mengejar pendidikan, terus prestasi-prestasi. Sampai ada yang ngejar jadi apa lulusan
5: terbaik,
4: lulusan terbaik ya kalau ini ya.
5: Iya, lulusan terbaik. Kalau menurut aku ya akademik itu memang nomor satu sih sebenarnya, Mbak, karena memang siapa sih yang nggak bangga kalau akademik kita bagus. Betul. Kayak gitu. Tapi ya kembali itu tadi, potensi kita di mana kayak gitu, harus memposisikan. Jangan kita mengejar nilai, banyak yang mengejar nilai. Kalau Vicky ya biasa aja, Mbak, karena memang percuma aku gila-gila ya kan ngejar akademik tapi kondisi mental aku rusak kayak gitu.
4: Betul.
5: Jadi aku tuh selalu dibilang sama lingkungan aku, sama guru-guru aku juga gini. Mereka bilang nilai itu sebenarnya cuma angka, tapi yang harus kamu punya adalah skill.
4: Iya,
5: skill itu nomor satu, dia bilang. Walaupun dia nilainya tinggi, tapi kalau kamu sudah pengalaman banyak, terus apa namanya itu, pembelajaran pengalaman kamu sudah banyak, akademik bakal kalah sama yang punya skill.
4: Bener.
5: Gitu.
4: Karena apalagi kalau mungkin di ruang lingkup kerja, kayaknya orang lebih membutuhkan skill. Ya. Nilai itu mungkin lebih ke bonus ya.
5: Iya, bonus.
4: Okay. Dan selain IPK nih, kualitas apa yang wajib dimiliki mahasiswa menurut Vicky?
5: Kalau menurut aku kualitas yang harus dimiliki ya, kalau di jurusan aku itu harus berani, Mbak. Harus pede, jangan insecure, karena insecure itu akan menghancurkan kamu sendiri.
4: Bener.
5: Gitu. Harus berani, Mbak, karena kalau kita nggak berani kita bakal diam di tempat.
4: Iya,
5: karena kalau kita nggak berani ya kapan lagi kita maju.
4: Bener.
5: Dan satu hal lagi, jangan menunggu teman untuk kamu melangkah. Kadang kita tuh kayak nunggu teman kayak gitu ya,
4: Bener.
5: Mbak, biar
4: nunggu temannya bareng
5: kayak gitu ya, kan.
4: Iya.
5: Aku mikirnya gini, kalau kita nunggu orang lain, kapan kita melangkahnya?
4: Bener. Jadi daripada, ya itu tadi balik lagi kan, kalau kuliah ini kayaknya lebih ke individu,
5: individu.
4: Mungkin bareng-barengnya itu ya waktu maba semester 1 gitu. Karena siapa sih yang gak mau lulus cepet gitu kan? Siapa sih yang gak mau 3 tahun setengah gitu kan? Ya balik lagi, jangan itu tadi, jangan nunggu-nunggu temen. Karena kebanyakan orang ini suka
5: nunggu temannya
4: gitu. Biar bareng lah wisudahnya. Gak taunya temennya malas, jadi malas.
5: Jadi ikut malas kan. Tapi memang dari dulu Vicky tuh sering ibaratnya tuh sendiri, Mbak. Bukan sendiri dalam hal
4: gak punya temen,
5: tapi Vicky tuh banyak yang bilang kan, komen, karena Vicky tuh sering keluar gitu ya kan. Kamu kenapa gak ada teman kayak itu, kamu sama siapa? Ya aku sendiri ya, aku bilang ya. Karena kalau kita udah keluar, kita pasti punya teman.
4: Betul.
5: Iya.
4: Jadi gak usah takut ya, gitu ya.
5: Gak usah takut, gak usah berpatokan sama teman.
4: Betul. Nah, Vicky kan tadi udah banyak banget ya kegiatannya selama di semester ini. Magang, duta juga jalan, terus jadi ketua itu kan. Mungkin banyak juga mahasiswa yang ngerasa kayaknya waktunya gak cukup
5: nih, ya kan. Cukup.
4: Apalagi mahasiswa yang cuma kuliah pulang, kupu-kupu
5: kupu-kupu.
4: Pasti mereka kayak ngerasa punya waktu gak cukup gitu
5: ya.
4: Nah, kalau Vicky sendiri gimana cara mengatur waktu, memanage waktunya gimana? Apalagi banyak banget ya kegiatan.
5: Iya, betul.
4: Magang aja setiap hari.
5: Setiap hari. Belum organisasinya gitu.
4: Betul.
5: Kalau Vicky kan sekarang itu kami di KPI ini akan melaksanakan di Natalis ya, Mbak ya.
4: Oke. Okay.
5: Sedangkan Vicky ketua umumnya. Jadi kayak Vicky tuh ngerasa kayak gimana aku mengaturnya ini kayak gitu ya kan, karena itu harus dipersiapkan secara matang dan untuk menyambut mahasiswa baru kayak gitu ya. Kalau nggak bisa ketemu kita Zoom, Mbak. Memang kita kalau Zoom itu sebenarnya kurang
4: efektif
5: ya kan. Tapi ya gimana lagi, jangan menjadikan itu sebuah alasan. Vicky tuh selalu memikirkan itu, Mbak, karena itu sebuah tanggung jawab, kita udah dilantik.
4: Betul.
5: Ya kan. Jadi Vicky tuh selalu memikirkan ibaratnya tuh kapan ya. Tapi selalu Vicky catat, Mbak, apa yang harus didulukan kayak gitu. Ya, Vicky mengatur waktunya ya sebisa-bisa Vicky aja kayak gitu ya kan. Karena kalau kita nggak bisa mengatur diri kita ya, mengatur waktu juga
4: susah
5: ya, nantinya ya gitu.
4: Tapi Vicky tipe orang yang ini nggak sih kayak memprioritaskan nih, kayaknya ini deh yang lebih penting, yang ini nanti dulu gitu, atau semua kegiatan di hari itu diterabas semua?
5: Kadang iya, Mbak.
4: Oh iya.
5: Iya.
4: Wow.
5: 3 kali rapat ya 3 kali posisi Vicky. Kadang ya memang Vicky tuh selalu memprioritaskan mana yang tak benar-benar tanggung jawab Vicky, kayak gitu. Kadang ada ya dikatakan tiga tadi ya, tapi Vicky tuh memposisikan di mana kedudukan Vicky yang paling tinggi itu tanggung jawab. Kalau semisalkan bisa diwakili oleh orang lain, oleh anggota, ya diwakili kayak gitu. Pokoknya semuanya harus berjalan kayak gitu. Dan sekarang itu adik-adik juga udah pada semangat ya untuk ikuti organisasi, udah pada, bahkan mahasiswanya sudah, "Mbak, aku mau kayak Mbak," kayak gitu kan. Saya bilang, boleh, boleh banget kalau mau jadi aku, tapi kamu harus menerima resikonya, Mbak.
4: Iya,
5: karena resikonya ketika kita menjadi ketua atau pimpinan itu, resiko kamu harus siap dikritik, diberikan saran.
4: Betul banget.
5: Iya, terus resikonya lagi, banyak orang yang gak suka.
4: Iya.
5: Ya, banyak orang yang gak suka, gak enak jadi saya.
4: Iya.
5: Tapi kapan lagi kita untuk maju kalau bukan sekarang?
4: Betul.
5: Kayak gitu. Kalau kita udah tua, ya kapan lagi? Kayak
4: ya,
5: gitu.
4: Sayang aja, iya, waktu mudanya kemana?
5: Waktu muda kemana? Kayak gitu,
4: betul.
5: Ya kan? Iya. Gitu sih kalau aku memprioritaskan di mana kedudukan aku, dan kalau gak bisa ya diwakili.
4: Tapi kalau untuk Vicky sendiri, Vicky termasuk Gen Z ya. Biasanya Gen Z ini punya jadwal harian atau to the list gak sih?
5: Iya.
4: Vicky punya catatan kayak gitu juga gak sih? Kayak, oh hari ini kesini nih, besok kesini nih gitu. Punya?
5: Punya.
4: Atau ya udah?
5: Punya, Mbak.
4: Punya. Tapi pernah lupa gak?
5: Pernah. Tapi yang ngingetin aku itu apa ya?
4: Sayang.
5: Ya bukan. Enggak ada, Mbak. Iya. Kadang yang mengingati aku ya teman-teman aku. Ya teman-teman aku kayak sekretaris kalau di itu ya. Tapi kamu rapat di sini, rapat.
4: Gitu.
5: Aku ngerasa kayak, wah, aku udah kayak orang gimana gitu ya, kayak
4: wah,
5: orang
4: aku dipeduliin gitu ya.
5: Tapi ya memang kan Vicky tuh setiap hari harus nelpon orang tua kan. Jadi setiap subuh tuh orang tua mengingatkan, Mbak, kamu acara ini ya, acara ini. Jadi
4: gitu.
5: Gak bakal terlupakan.
4: Mungkin
5: gak
4: juga dia punya pertanyaan ya, kamu hari ini ada kegiatan gak? Gitu.
5: Mungkin
4: itu yang buat kita jadi ingat juga.
5: Harus, Mbak. Kalau orang tua saya kan posisinya di kebun ya. Di kebun itu gak ada sinyal.
4: Betul.
5: Jadi dia tuh ibaratnya kalau ada keluarga saya di sini, dia menghubungi keluarga, nitip ya anak saya, kayak gitu ya. Selalu ibaratnya tuh setiap hari, Mbak. Jadi kadang orang ini, orang yang dihubungi tuh risih nggak ya, aku bilang gitu. Tapi ya memang seperti itu orang tua aku, Mbak. Kayak nitip ya anak gadis aku, gitu kan. Tolong diawasi, ditelepon, dimarahi, gak apa-apa.
4: Tapi nanti kalau jadi orang tua kita pasti kayak gitu.
5: Iya, pasti kayak gitu.
4: Iya kan? Karena takut, apalagi anaknya perempuan gitu.
5: Betul. Sering pulang malam kan, Mbak?
4: Dimarah gak?
5: Enggak, tapi kalau orang tua aku percaya ya, tapi bagaimana caranya kita menjaga diri aja.
4: Iya, betul. Terus juga dikasih pengertian dan penjelasan yang detail gitu ya.
5: Iya.
4: Tapi kalau untuk Vicky sendiri pernah ini enggak sih kayak kewalahan untuk membagi waktu?
5: Ada.
4: Ada.
5: Iya, ada, tapi ya itulah, Mbak. Berkaitan dengan kesehatan tadi ya, kan memang enggak boleh capek-capek lagi ya, bener. Tapi Vicky tuh ibaratnya tuh jiwanya masih di situ loh, kayak gitu. Jangan dibatasi lagi, jangan dibatasi kayak gitu.
4: Bener.
5: Tapi memang orang tua Vicky nggak membatasi, mau kemanapun aku pergi lah ya kan. Dia membiarkan. Tapi
4: gitu.
5: Ya itu tadi, jaga diri.
4: Bener sih. Memang kita tuh harus support ya kalau jadi orang tua.
5: Ya,
4: karena anak tuh kalau disupport pasti dia
5: semangat.
4: Ya, wah kayaknya didukung nih kayak gitu. Tapi pernah nggak selama ini kayak deadline-nya Vicky tuh datangnya tuh barengan?
5: Pernah. Sering, kalau bentrokan itu sering.
4: Apa tuh yang biasanya diprioritaskan dulu?
5: Kalau diprioritaskan, misal gimana tuh, Mbak, antara keluarga atau gimana? Kayak
4: mungkin
5: gitu.
4: Acara kegiatan organisasi misalnya.
5: Iya. Ya itu tadi.
4: Kalau keluarga pasti keluarga duluan dong.
5: Kayak kemarin, Mbak, antara duta sama pemilihan umum raya kan itu bentrokan tuh. Tiga hari tuh bentrokan, Mbak. Jadi Vicky tuh bingung ya, mana duta ini udah prakarantina. Dan juga ini Vicky ngikut pelatihan SKL sebagai persyaratan itu. Jadi kayak yang mana yang harus aku prioritaskan? Jadi ya panitianya manggil kan, kamu di duta sini, yang SKL di sini kayak gitu ya kan. Jadi Vicky tuh bingung ya kan, mana ini yang harus
4: diduluanin gitu.
5: Didulukan. Tapi Memang walaupun kita tertinggal ya Mbak, tapi memang kita harus memposisikan, mempelajari, tanya sama teman apa bener yang belum dimengerti, apa ya tadi materinya, kayak gitu, apa ya tadi belajar apa tadi di duta, apa cara apa jalan, kayak gitu, ini, iya gitu apa ya aja. Tapi memang kalau semisalkan seperti itu, Vicky tuh izin Mbak, izin telat tapi Vicky masuk, Vicky masuk nggak walaupun telat kayak gitu, nggak apa-apa. Yang penting jangan nggak masuk aja kayak gitu kan.
4: Tapi untungnya kegiatan yang kamu ikutin ini semuanya punya toleransi masing-masing ya, kayak ya udah nggak apa-apa tapi hadir gitu. Karena ya kita juga punya alasan yang memang penting juga gitu, bukan
5: sama-sama
4: bukan
5: penting
4: alasannya yang lain-lain gitu kan. Jadi ya enak aja gitu ya. Terus Vicky sendiri kenapa nih memilih untuk aktif di ikut di organisasi? Bukannya lebih enak jadi mahasiswa pulang, mahasiswa pulang mahasiswa pulang nge-mall.
5: Iya kan? Iya benar. Iya itu tadi Mbak, karena memang udah jiwanya di organisasi ya kan, bisa dikatakan ya gila organisasi ya kan. Tapi memang Mbak di ikuti organisasi memang dari SMA, MTS kayak gitu ya kan.
4: Udah ini ya, udah terbiasa gitu.
5: Karena Vicky tuh mikirnya gini Mbak, kita tuh kalau udah kuliah tuh kapan lagi ya?
4: Betul. Kita
5: tuh harusnya berlomba-lomba untuk mencari jaringan, biar kita kalau mau kerja nanti bisa cepat untuk dapat pekerjaan kan. Misal teman kita udah ngubungin nih atau udah ada yang kenal, oh Vicky dulu kayak gini gimana kalau kita masukin kayak gitu ya kan. Jadi ya itu alasan Vicky masuk organisasi itu ya, pertama memang hobi bisa dikatakan ya, dan juga apa suka untuk pengalaman baru kayak gitu ya kan.
4: Terus orang baru,
5: temu
4: gitu
5: orang
4: ya
5: baru. Vicky tuh paling senang kalau dapat teman Mbak. Vicky tuh karena kalau dapat teman tuh dia bercerita, jadi kita ada
4: ngerasa
5: pembelajarannya.
4: Iya.
5: Dan Vicky tuh suka kalau semisalkan ada apa ya, acara-acara orang tua kayak gitu ya kan Mbak, ada pelatihan-pelatihan. Ketika Vicky diundang itu kayak ngerasa ketika orang kita bertemu dengan orang tua itu, kita bakal dikasih nasihat.
4: Benar.
5: Iya, dikasih nasihat, motivasi, dan pengalaman yang dulunya mereka, ya nama orang tua kan udah duluan lahir ya kan. Jadi dia tuh berbagi pengalaman. Di situ Vicky bukan hanya dapat ilmu di meja kuliah atau pendidikan, tapi juga di luar.
4: Betul.
5: Kayak gitu.
4: Berarti ya kita tuh emang harus, bukan penting tapi harus
5: ya, harus
4: ya
5: banget,
4: untuk ikut
5: Mbak
4: organisasi.
5: Itu sangat
4: jadi
5: penting.
4: Kita tahu gitu, kita dapat pengalaman, dapat wawasan, dapat teman baru juga gitu. Tapi sejauh ini kan ikut organisasi tuh, terus ikut kegiatan-kegiatan yang duta juga sama kuliah. Gimana cara Vicky menyeimbangkan itu, organisasi sama kuliah?
5: Akademik ya, akademik dan non-akademik. Kalau Vicky, kalau akademik memang bukan
4: jalannya
5: ya? Bukan jalannya ya. Tapi memang ya Vicky tuh memang suka di non-akademik. Tapi bagaimana caranya Vicky tuh menyeimbangkan agar akademik Vicky tidak kalau
4: tinggal
5: nilai
4: juga,
5: ya tinggal juga harus menyeimbangkan. Vicky tuh mikirnya gini, akademik adalah tujuan bagaimana kita lulus dan apa ya, menjadi salah satu patokan kita untuk bekerja juga.
4: Betul.
5: Ya kan. Kalau organisasi ya itu tadi, penambah pengalaman dan pembelajaran yang luar biasa. Apalagi sekarang menjabat beberapa ya. Dan sebentar lagi juga mau demisioner nih Mbak. Iya. Jadi kayak aku mau lanjut apa lagi kayak gitu. Tapi kalau memang alurnya aku ngikut lagi ke apa ya, organisasi berikutnya Vicky ikuti. Tapi kalau memang enggak, kalau mau fokus dengan bentar lagi sempro atau itu, ya mungkin bakal demisioner, bakal berhenti dulu gitu.
4: Karena wisuda lebih penting
5: nih,
4: di depan mata nih.
5: Iya, di depan mata Mbak, jangan sampai teledor.
4: Betul, nanti takutnya lama di organisasi terlena.
5: Iya
4: gitu,
5: terlena.
4: Tinggal lah ini.
5: Kasihan orang tua kan biar UKT lagi.
4: Tapi sekarang umur Vicky berapa nih?
5: 19 Mbak.
4: 19, oh, masih banyak banget ya.
5: Iya, masih banyak banget.
4: Kegiatan hal-hal yang bisa kamu ikutin. Siapa tahu next-nya bisa jadi ikut duta-duta apalagi gitu kan, terus organisasi apalagi yang bakal dicapai gitu. Nah, selama ini prestasi mana nih yang menurut Vicky paling berkesan ya?
5: Paling berkesan sebenarnya kalau prestasi itu kayak kejuaraan ya Mbak. Kalau kejuaraan Vicky memang belum kayak gitu ya, tapi yang
4: tadi
5: paling,
4: yang kejuaraan di ini
5: puisi tadi, puisi nasional tadi. Tapi itu di online kan. Tapi kalau yang paling berkesan Vicky sebagai ketua himpunan ini karena ya risikonya ya itu tadi yang Vicky jelaskan kan. Betul. Banyak yang tidak disukai, harus menerima kritik dan saran. Ya memang harus. Kalau kita enggak mau menerima kritik dan saran, kita enggak bakal berkembang.
4: Iya, diam aja.
5: Diam aja. Pacak laku.
4: Iya. Hidup-hidup aku
5: ya, gitu. Enggak bakal gitu. Iya. Dan terus kita harus memahami karakter anggota kita, mana yang disiplin, mana yang datang-datang aja kayak gitu ya kan. Tapi ya kita juga harus memahami kondisi sih sebenarnya.
4: Harus ngerti juga yang paling berkesan sama lain ya.
5: Ya, yang paling berkesan ya di ketua karena memang ya jabatannya kayak gitu ya kan.
4: Oh, berarti di ketua ini ya yang paling berkesan gitu ya.
5: Paling berkesan.
4: Berarti bukan ketua kelas ya. Kalau menurut Vicky sendiri, wajib gak sih mahasiswa-mahasiswi lain itu ikut organisasi?
5: Wajib sih Mbak.
4: Wajib ya?
5: Iya, wajib karena kenapa? Karena awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Bener. Dan awalnya kita tidak mempunyai teman. Dan awalnya kita tidak berani untuk berbicara atau apa ya, public speaking kita belum ini. Ketika kita sudah disuruh jadi MC satu kali itu bakal ketagihan.
4: Betul, apalagi emang jiwanya di sana.
5: Emang jiwanya gitu di sana ya. Kayak gitu ya kan. Ibaratnya tuh kalau hajar aja kayak gitu.
4: Bener. Apalagi kalau misalnya itu menghasilkan uang.
5: Iya, apalagi.
4: Why not? Iya kan? Yang penting sekarang tuh cuan.
5: Iya, apalagi kita apa ya, Gen Z ya, yang penting duit.
4: Iya, yang penting bisa duit. Makan aja iya, gitu apa-apa ya
5: duit. Tapi ingat, kalau di organisasi gak ada duit.
4: Iya, bener. Tapi itu tadi, kita dapetnya pengalaman.
5: Iya, pengalaman. Dan pengalaman itu membentuk kita.
4: Bener, dapat teman baru.
5: Ada gitu yang nanya, Mbak, kalau masuk organisasi dapat duit. Kalau dapat duit, Mbak sudah kaya.
4: Iya lagi ya, iya lagi.
5: Kalau dapat duit, Mbak udah kaya.
4: Bener lagi, bener lagi ya. Tapi pernah gak sih sampai di titik kayak aduh capek nih, kayak ada jenuh ya, kalau kata anak-anak Gen Z sekarang tuh burn out ya.
5: Iya,
4: pernah nggak sih di nyampe di titik kayaknya udah nggak mau lagi deh gitu.
5: Kalau gitu Vicky, kalau ngerasa kayak gitu mungkin belum ada ya
4: belum
5: Mbak
4: ada.
5: Iya,
4: tapi kalau capek
5: ya, kalau capek ya, manusiawi ya kan, apalagi kita dihantam jam 12 baru balik. Betul. Subuh baru keluar lagi dalam kos, kadang naik tinggal naik gerbang aja, sering banget Mbak, karena ya memang jam 10 udah tank pulang, sedangkan acara kita kan gak mungkin sampai jam 10, paling lama jam 12, kayak gitu.
4: Jam 10 aja tuh udah ngaret-ngaret.
5: Iya, ya? Jadi Vicky gak bawa kendaraan Mbak, karena udah tahu kan, manjat.
4: Iya sih, bener-bener ya. Berarti ya kayaknya setiap orang pasti punya ya di posisi itu, tapi kalau di titik kayaknya gak mau lagi deh, ada gak?
5: Ada sih sebenarnya, tapi ya itu tadi Mbak.
4: Tapi tetap dijalani.
5: Iya, tapi tetap dijalani. Kita kalau aku ya Mbak, sedihnya cuman habis nangis ya udah, enggak lagi.
4: Gitu. Oh, berarti ditangisin aja.
5: Iya,
4: gitu.
5: Ditangisin aja.
4: Tapi kan enggak ada yang ngelapin air matanya.
5: Pece, Mbak, pece.
4: Nanti habis tisunya ya.
5: Iya, itu ada kalau ya, tapi jangan juga kalau semisalkan ada masalah jangan dipendam.
4: Bener.
5: Itu menyebabkan apa ya, mental kita
4: ya,
5: juga
4: stres juga sih yang pastinya ya.
5: Itu tadi, harus cari lingkungan yang
4: positif,
5: positif dan mendukung. Jangan cari teman yang apa ya, yang menjatuhkan kita karena ingin posisi yang sama. Terus ya itu tadi, support orang tua sih paling penting nomor satu.
4: Bener, karena kita tuh sebenarnya setiap orang itu cuma butuh satu,
5: support
4: ya kan. Saling kayak ayo dong semangat gitu, didukung ya gitu ya.
5: Dan harus memahami sebenarnya.
4: Bener. Tapi ada gak sih hal-hal yang kayak Vicky lakukan terus tidak sesuai nih hasilnya sama harapan sejauh ini?
5: Pastinya tentunya ada ya Mbak, karena setiap kita jalanin gak pernah mulus.
4: Betul.
5: Iya. Dan Vicky tuh selalu memahami keberhasilan dan kegagalan. kita gagal bukan berarti kita belum berhasil, tapi kegagalan itu menjadi kamu pengalaman, membawa kamu banyak pengalaman, ya kan?
4: Betul.
5: Belum tentu orang itu berhasil dan berbagi ilmunya. Kalau berhasil itu, kita udah berhasil nih. Tapi kalau kita nggak berbagi ilmunya, nggak berhasil kalau menurut Vicky. Tapi kalau kita punya ilmu walaupun sedikit, tapi berbagi, tapi bermanfaat oleh orang lain juga, itu yang namanya berhasil. Kegagalan bukan berarti
4: kita itu gagal,
5: tapi ya kita itu disuruh belajar lagi. Belum tentu orang udah berhasil, tapi dia belajar.
4: Bener.
5: Kadang banyak orang yang berhasil yang gak belajar lagi. Nah, sedangkan kita belum berhasil nih, pasti kita belajar lagi apa kesalahan kita.
4: Jadiin gitu. Batu loncatan.
5: Iya, betul.
4: Untuk ke next berikutnya. Karena kegiatan yang kita laluin setiap hari ini gak selalu sama gitu. Pasti ada hal-hal yang beda-beda yang kita temuin, gak sih?
5: Betul banget.
4: Kalau untuk Vicky sendiri nih, gimana menjaga rasa percaya diri?
5: Rasa percaya diri terhadap orang tua apa gimana, Mbak?
4: Semuanya.
5: Ya kalau Vicky, yang terpenting kalau misalkan udah diamanahkan, ya kan, kita sudah dipercaya, ya jalankan.
4: Betul.
5: Jangan membuat keyakinan orang lain itu jadi punah karena suatu kesalahan kita. Ya tapi memang kita itu jangan juga ya
4: terlalu percaya diri
5: kayak gitu, ya kan, karena nanti salah juga kalau terlalu percaya diri. Bener. Ya kan, harus menyeimbangkan lah ya, jangan terlalu percaya dan jangan juga nggak percaya kayak
4: betul.
5: Gitu
4: bener banget, jadi ya kita tuh di tengah-tengah aja gitu,
5: iya, netral aja,
4: tetap percaya diri tapi jangan terlalu berlebihan,
5: iya, betul.
4: Gitu. Nah, menurut Vicky sendiri apa nih arti sukses nih menurut Vicky?
5: Kalau arti sukses
4: apa? Jangan ketawa apa ya? Dong.
5: Kalau arti sukses menurut Vicky ya, pencapaian, sebuah pencapaian yang telah kita hasilkan, ya. Tapi sukses itu, ya itu tadi harus berbagi, Mbak.
4: Benar.
5: Karena kalau kita nggak berbagi belum sukses menurut Vicky. Dan ketika kita sukses jangan lupakan ya orang-orang yang udah membantu Vicky tuh selalu dari SMA, karena sudah merantau, ketika orang udah membantu Vicky, Vicky bakal bantu sebaliknya, Mbak. Karena kita belum tentu berada di posisi ini karena kalau belum orang membantu itu.
4: Bener,
5: tadi
4: itu kayak tadi gitu. Kita tuh emang harus saling
5: membantu satu sama lain
4: gitu,
5: iya.
4: Oke, terakhir.
5: Iya, apa tuh?
4: Minta satu kalimat nih, penyemangat untuk anak muda yang mungkin sekarang lagi ngejar mimpinya, mungkin lagi nggak tahu nih arahnya kemana ya.
5: Hilang arah.
4: Iya. Belum nemu arahnya nih.
5: Banyak ya, Mbak, yang mahasiswa baru sekarang udah mau jadi masuk itu maba. Banyak yang kayak, "Mbak, aku salah jurusan, gimana ini?" kayak gitu, ya kan? Tapi menurut aku, kalau memang kita posisi salah jurusan, baik pindah aja. Ya karena kita tuh harus benar-benar mencintai jurusan yang kita minati ini. Bener. Supaya ilmunya dapat.
4: Jangan ikut-ikut teman.
5: Iya, jangan ikut-ikut teman. Teman matematika, kita nggak bisa matematika gimana?
4: Iya,
5: ya
4: salah
5: kan, stres
4: juga
5: kita kan? Itu. Dan juga kalau pesan aku, tetap optimis aja, ya kan? Semua ada jalurnya,
4: iya.
5: Dan semua itu butuh proses dan tidak bisa instan, kayak gitu, butuh proses dan kalian harus mengikuti proses-proses yang ada. Memang kalau kita tuh mikir ya, aku mau jadi apa ya nanti, mau jadi apa, menurut aku ya jangan dulu dipikirkan,
4: iya.
5: Tapi kalau kita sudah punya skill, orang yang mencari kita bukan orang yang mencari kita.
4: Betul.
5: Kayak gitu. Tetap semangat aja sih menurut aku ya, dan jangan lupa jadi anak organisasi,
4: iya. Jangan lupa untuk ikut berkegiatan.
5: Karena sangat-sangat bermanfaat dan itu sebagai wadah kalian.
4: Bener. Kita tuh bukan sok sibuk, tapi emang harus sibuk.
5: Iya,
4: apalagi masih muda kan. Jadi sayang
5: masa
4: aja.
5: Masa kalah sama emak-emak gitu ya kan. Mama aja ikut apa
4: ya, ikut Zumba gitu ya.
5: Ibu-ibu PKK gitu. Masa kalah.
4: Iya, masa
5: tapi
4: kalah.
5: Tapi ya memang ada, Mbak, ada yang kayak memang dia pendiam, tapi ya memang ada potensinya sendiri ya, betul. Kayak gitu.
4: Ya itu tadi, setiap orang porsinya punya, beda-beda. Iya, beda-beda. Semuanya tuh beda-beda, jadi kita nggak bisa sama. Gak bisa gitu. Sama. Terus jalannya juga nggak sama nih. Mm-mm. Mungkin Vicky jalannya lurus-lurus aja untuk nyampe ke tempat A gitu. Mungkin kamu harus lika-liku dulu buat nyampe ke tempat A gitu.
5: Dan yakinlah ya, setiap ujian dan tantangan pasti ada disertai kebahagiaan.
4: Betul. Dan kegagalan dijadikan batu loncatan.
5: Iya, batu loncatan bukan berarti kita stuck di situ.
4: Oke deh. Oke, enggak kerasa ya sudah di jam 5 nih Vicky. Terima kasih banyak untuk waktunya dan juga sukses terus ke depannya.
5: Amin, amin, amin, ya Allah.
4: Semoga cepat wisuda. Semoga makin banyak deh kegiatan-kegiatan selanjutnya, prestasi-prestasi lain biar bisa ke Pro 2 lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, Arin pamit. Tapi kita belum kelar di Sore Ceria karena Arin masih nemenin Rock dari kamu sampai nanti di jam 8 malam. Bye-bye.
3: Pro 2 FM, Sore Ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Apakah Anda tahu bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan mental? Meditasi adalah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan meditasi, Anda dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur. Meditasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, sehingga Anda dapat lebih mudah mengenali dan mengelola emosi. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, cobalah meditasi. Anda dapat memulai dengan meditasi sederhana, seperti bernafas dalam-dalam dan fokus pada saat ini. Selamat mencoba. Semoga meditasi dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan mental dan mencapai keseimbangan hidup.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
5: Pro 2 FM. Sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Mama Pro 2, siapa yang lagi doyan makanan asin? Eits, jangan kebanyakan ya. Soalnya kebanyakan garam bisa bikin tekanan darah naik dan meningkatkan resiko penyakit jantung sampai stroke, Mama Pro 2. Dan gak cuma itu ya, ginjal itu juga jadi kerja lebih keras. Nah, mulai sekarang coba kurangi makanan instan, cemilan kemasan, dan fast food. Biar tetap enak, ganti rasa asin dengan rempah-rempah alami. Mulai sekarang, ayo jaga asupan garam dari sekarang, karena hidup sehat dimulai dari kebiasaan kecil, teman-teman.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, siapa yang pernah nahan BAB karena lagi sibuk atau malas ke toilet teman Pro 2? Ini jangan dibiasain ya, soalnya kalau makin lama ditahan, feses jadi makin keras dan bisa bikin sembelit, perut kembung, sampai wasir. Nah kalau udah kerasa nih pengen BAB, langsung aja ke toilet. Dan jangan lupa juga makan makanan berserat, minum air putih yang cukup, dan rutin gerak biar pencernaan tetap lancar. Ingat jangan nunggu nanti kalau tubuh udah kasih sinyal ya, teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya. Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Teman Pro 2 masih sering lupa minum air putih, hati-hati ya, soalnya tubuh kita sebagian besar terdiri dari air. Jadi kalau kurang minum bisa bikin susah fokus, gampang capek, kulit kusam, sampai sakit kepala dan sembelit. Idealnya orang dewasa minum sekitar 8 gelas atau 2 liter per hari ya. Jadi disesuaikan juga sama aktivitas. Jadi jangan nunggu haus dulu baru minum. Mulai sekarang biasakan bawa tumbler kemanapun biar tubuh kamu tetap segar dan semangat seharian ya, teman-teman.

0: Alle tick, tick, tick, tick.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah di jam 18.59 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya Arin pamit ya dari ruang dengar kamu. Tapi tenang, masih Arin temenin sampai jam 8. Di jam 7 ini kita akan bergabung dulu bersama Pro 2 Jakarta ya, teman Pro 2. Seperti biasa di jam 7 sampai jam 8 kita punya music live chat ya hari ini. Dan untuk teman Pro 2 Bengkulu bisa gabungan bareng kita di Pro 2 Jakarta. Hari ini ada perahu kertas ya, bukan perahu tapi perahu kertas. Nah, teman-teman bisa gabungan nanti di Pro 2 Jakarta. Untuk mau tanya-tanya bisa ke via WhatsApp-nya ya. So, Arin pamit teman Pro 2. Jangan lupa untuk selalu dengerin kita di 105,1 FM atau bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id.

Selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih waktu Indonesia bagian barat ya, seperti biasa, enggak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026, Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai meranjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: masih di Music Live Chat, teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi, teman Pro 2. Ini dia, Perahu Kertas. Selamat
1: yes.
0: malam, bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang
1: tandang
0: juga.
1: Tandang juga nih.
0: Apa kabar, teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah, bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini persoalannya. Pro Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga.
0: Bertiga aja ya.
1: Tiga.
0: Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, Bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy, pemain bass nih, teman Pro 2. Okay. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, Bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Chaniago.
0: Robert David Chaniago. Pegang apa dia, bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat. Mau celana lu?
2: Pegang kendali. Bro.
0: Pegang kendali. Pegang drum. Pegang. Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket, teman bro dua.
1: Asik.
0: Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya yeah.
0: kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue nyebar.
1: Oh iya, terima iya. kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Shin Tae-yong. Kan gue dari Korea Selatan, men.

0: Iya.
1: Sanggup sih di killer itu.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
2: B.
0: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya, awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya diplay di Ramayana, bro. Di Matahari Bekasi, bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya enggak, rambutnya enggak ijo. Sekarang udah ijo.
2: Aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
2: Tadi lu masih ngetanya Ramayana ini.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
2: Iya.
0: Benar ya?
2: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
2: 10. Nah,
0: 10 tahun.
2: Ini 10 tuh apa ya?
0: Apa?
2: Sebutannya?
1: Windu
2: lah.
1: Apa dong?
2: Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun. Enggak,
2: 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun juga. Udah 10 tahun bersama.
2: Dekade.
0: Satu dekade.
2: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
2: Ya. Ya.
0: Udah enggak kerasa dong? Lu udah 10 tahun sih bersama.
2: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
2: Iya.
0: Ada sukanya.
2: Duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya.
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemunya, teman-teman?
2: Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
0: Iya.
2: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
2: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband Aerob dulu. Tahu enggak band?
0: Tahu, Aerob. Motor Yamaha kan? Aerob.
1: Aerox.
0: Oh iya.
2: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayak. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke. Okay.
2: Band yuk. Dulu selama ngeband nggak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
2: Dulu kan susah aja ya, kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya, betul.
2: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas, sulit lah. Sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
2: Nah, 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
2: Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya?
0: Oke.
2: Okay. Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
2: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
2: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjir, drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke.
2: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album. Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
2: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
2: drummer.
0: Drummer baru
2: ya.
0: Dan lo bikin Perahu Kertas.
2: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana, men? Lo siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
2: part. Oh, lagu.
0: Oh, lagu siapa?
2: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas. Okay. Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih, Aerob ganti nama.
0: Nah iya, itu kan nyangkanya begitu.
2: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
2: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih lebih kiri.
0: Nah iya.
1: Dulu kanan banget ya.
2: Dulu kanan banget.
0: Ferry kan. Irwandi kali ya.
1: Iya sih.
2: Di kiri.
0: Terus.
2: Kertas lah. Perahu Kertas tuh gara-garanya pas bikin demo, bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu, judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
2: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya.
2: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke.
2: Okay. Bandnya namanya Perahu Kertas, karena namanya kita rilis lah tuh.
1: Single pertama ya? Dia?
2: Oh, lupa gua. Udah dong ya?
0: Oh enggak,
2: lagunya
0: loh,
2: malah
0: ini?
2: Lagunya malah gak jadi.
0: Oh, lagunya malah
2: yang
0: gak
2: Perahu
0: jadi?
2: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi Perahu Kertas. Manjay.
1: Okay. Gabung nih kita ya.
2: Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya, band baru gua nih kiri.
0: Ui.
1: Ini aku judulnya.
2: Ini aku.
0: Okay.
2: Sebelum ini aku malah monolog.
1: Monolog.
2: Nah, monolog satu.
0: Monolog satu.
2: Cari di YouTube. Ketutup sama ribuan Maudy Ayunda ya.
0: Band
2: gua mana ya?
1: Gak ada, gila. Gagal nih. Ini yang sebelum berkembang.
2: Iya.
1: Sebelum berlayar udah susah dicari.
0: Udah kegulung ombak.
2: Iya.
0: Kenapa namanya jangan Perahu Kertas, Perahu Beton misalkan?
2: Iya,
0: lebih kuat. Gitu. Iya.
2: Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin enggak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
2: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar enggak sama
2: search
1: bisnisnya.
2: SEO-nya. SEO-nya biar gampang nih, hanya biar enggak sama
0: ya.
2: Udah jadi Perahu Kertas.
0: Okay.
2: Terus rilis ini aku udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah, okay. Itu berarti ada artinya nggak sih perahu kertas?
1: Iya nih, di Mencari jago banget.
0: Coba nih.
1: Setelah jadi, kita kan mikir artinya nih, penting unik aja namanya biar gampang dicari. Pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
2: Ternyata bahasa apa?
1: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
0: Sorry. Bengkulu.
1: Ya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga. Jadi ternyata sama. Sama aja berarti nanti
0: perahu. Oke. Okay.
1: Tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
1: Iya malah ya.
0: Oke. Okay. Dan perahu kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro. Hati-hati, ini bro. Berat ini.
2: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa? Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
2: Rock.
0: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya. Ya, ya. Di bawahnya Bara Suara. Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi ini gimana sih?
2: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
2: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa.
2: Yang kak kertas itu.
0: Weiss.
2: Rilis Terang Bersulam. Terang kita bersulam. Juga rilis lagu judulnya apa ya, banyak.
1: Jangan dulu mengerti.
2: Belum, yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Aurora. Nah,
2: pas pandemi, ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati. Kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses. Jangan dulu mengelap keringat, terus... Kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak perahu kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan.
2: Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
2: Makanya ada Sweet Spot Music Studio. Iya. Galaxy Sound System.
0: Aja. Masuk.
2: Ini garasi.
0: Yo.
1: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: soalnya udah
0: aman.
2: Gitu ya. Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus
2: ada sosok bernama Egi waktu itu. Dia posting Egi. Story, bukan Egi Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
2: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama perahu kertas.
0: Oke.
2: Okay. Terus dia tulis band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
2: Kita, gua baca dong.
0: Nah. Egi ini wartawan.
2: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
2: Jenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
2: Dia posting tuh aja band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu perahu kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
2: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oh. Okay.
2: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan perahu kertas aja, babak belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk perahu kertas, motivasi untuk perahu kertas. Sampai postingan si Egi itu muncul, kita baru sadar. Kita berrok motivasi ternyata ya.
1: Ternyata berdampak gitu.
2: Udah dari situ berrok motivasi.
0: Motivasi. Rok motivasi
2: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya.
0: Gitu aja. Jadi band rock motivasi. Nah, berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga, men?
2: Motivasi.
0: Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
2: Yuk.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga? Kita nggak tahu.
2: Iya.
0: Kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita nggak tahu.
2: Itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru?
2: Wah.
0: Abis yang satu ini, teman bro dua, bakal kita bahas. Pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih di Music Live Chat teman Bro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Bro 2 ya. Ini band salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Bro 2. Siapa Wali Kota Bekasi Bro? Namanya Bro.
1: Gua malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gua pernah mau pakai, gua suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu, akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya, asik. Tapi teman Bro, jujur ya, gua tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar enggak kalah sama Moldi. Iya enggak?
1: Yo,
0: yo.
1: Iya
0: dong.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow, apa ini Joki Cinta Bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta itu apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Gen Z-nya Joki Cinta. Bahasa
0: Joki, Gen Z-nya Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dekat ke gua.
0: Ini sebelah gue nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih Manjo sulit banget.
0: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih setia
0: ya?
1: Sendiri.
0: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru setia. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Dulu kita kenal. Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: gini. Gimana Joy? Gimana
3: Joy? Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan sampai negeri Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ah, ya, ya kayak dia cantik. Dia soleha, dia kaya raya.
0: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya, coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita. Jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gua bisa Joki ceritain. Cintanya.
0: Oke.
1: Okay. Dia kliennya.
0: Oke.
1: Okay. Gua ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku, karena aku cinta.
0: Joki cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta bro.
1: Konsultan cinta bro.
0: Konsultan cinta.
1: Kalau lo gagal mulu, ngertiin dia ya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Gue baru nemu tadi
1: konsultan cinta nih gue nih.
0: Konsultan cinta.
1: Gara-gara ya. Sini nih.
0: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena
1: dong.
0: Lu adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Oh,
1: right.
0: Jadi teman Bro 2 lagu
1: Joki sudah membantu ya. Itu maksudnya.
0: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Nih,
0: itu. Misalkan lo gagal terus, dengerin Joki Cinta, abis itu ketemuan jadi.
1: Jadi.
0: Jadi.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok, buat cewek Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu ya.
0: Ungkapin
1: aja. Jadi enggak belakang. Iya.
0: Eh tapi kan
2: Bang, gua enggak jadi, Bang. Tolak, Bang.
3: Berarti enggak cocok.
1: Berarti
3: kita cariin.
0: Iya. Yang lebih cocok. Lu kan itu sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
2: Maksudnya. Itu maksudnya.
1: Bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah, datang. Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
1: Yes.
0: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
3: Talk chair dong.
0: Iya kan?
3: Dari sisi kanan
0: dari dong. Ini nih.
3: Dari manjoy dulu. Dari sisi baik kanan.
0: Sisi baik.
2: Apa tadi?
0: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung gue dapat pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah, lo ada wejangan nggak? Ada tips nggak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
3: Swipe right ya.
1: Main Bumble, main Tinder, banyak aplikasi kencan ya di sekarang. Cari aja.
2: Biar makin banyak,
1: makin lebar
3: dari 100 adalah satu ya.
1: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: Bumble. Oke. Kalau manjoy dari generasi baru ya kan.
2: Generasi
0: baru. Main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
1: Kalau dari gua.
0: Jadi kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: ya kan. Lewat Friendster.
1: Yo.
0: Live Connector. MIRC.
1: Ouch.
0: Chat Yahoo Messenger.
1: Nah,
0: gimana caranya?
1: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gua dulu deh.
1: Benar.
0: Lu keluarga gua dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim? Dari lu.
3: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
1: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke.
1: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
1: ini yang namanya dalam, kulit
0: dalam ini.
1: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
1: Keriput akan muncul. Umur akan bertambah.
0: Ya.
1: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
1: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Okay.
1: Lo cocok gak nih sama dia nih. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah,
0: iya benar.
1: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
1: Nah
0: komunikasi gak lancar.
1: Iya, cantik-cantik pas ketemu. Aku gak ngomong-ngomong sih.
2: Iya anjir, surupan.
0: Iya.
2: Surupan ya.
0: Ya gue takutnya kayak limbat.
2: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, limbat maksud, ya? Maksud gue kan ada cewek yang
1: kamu mau beli, Bu.
2: Limpat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya, iya.
0: Komunikasi enggak bagus.
1: Komunikasi enggak bagus. Komunikasi nomor satu.
0: Iya.
1: Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah, ini dia. Bisa.
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
1: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy. Gimana caranya buat perempuan-perempuan ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong? Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
1: Masuknya?
0: Iya, masuk.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah. Nah gimana dari dimensi Ardi
3: kalau gue
0: menanggapi persoalan
3: POV seorang perempuan ya?
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
3: Itu malu lu.
0: Cowok jadi. Oh, Banjo ya ada di situ ya? Eksis ya?
3: Mbak, di semua.
0: Oh, ada.
3: Ada itu.
0: Oh, ada.
1: Namanya asli lagi
3: gitu. Tutup-tutupin dia. Di Dishub pun ada lo tadi di Dishub.
0: Oh, di Dishub. Iya, ada.
3: Ada. Mana?
0: Oh, iya. Gimana dimensi Ardi?
3: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
3: menurut nih. Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
3: Okay. Wah, oke nih gitu kan. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh.
3: Lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
3: Gaulnya di mana?
0: Oke.
3: Okay. Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
3: Kalemnya dulu, santai ngulik. Terus kalau oke nih. Baru dia lo deketin.
1: Wih, kok deketin?
3: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Wah. Ini bro, the best emang
1: bro. Gue gak kepikiran nih sih, gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan iya, rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Oh iya ya?
0: Iya dong, buat hotline juga. Iya, jadi halo Mas Waspres, ya kan? Wapres. Jadi ini harus dicontoh teman bro dua.
1: Lo lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main
1: ya,
0: domino.
1: Ya ayolah. Apa?
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Prau Kerta.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Jujur lupa, istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting guys. Oh, iya. Lo mau nggak?
0: Yola. Tapi ini udah ada video klipnya?
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh belum.
1: Bentar ya.
0: Oh yang edit lo juga? Yeah. Luar biasa.
1: Biasa luar.
0: Prau Kertas multi talenta.
1: Keren.
0: Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apalagi? Coba
1: rekaman.
0: Ada.
1: Terus studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
0: Serius. Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada
0: insyaallah. Okay. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Prau Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Joki Cinta, bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman bro dua. Jujur, gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, bro.
1: Nah.
0: Wah. Fresh tuh. Banget, bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo ya,
0: di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh dengar malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila.
1: Kalau darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, bro.
1: Iya, ini menarik nih ya.
0: Cocok.
1: Memang, cocok banget ya. buat beli
2: TV. Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retrowave.
1: Retrowave.
0: Kenapa lo beralih ke retrowave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan? Bab. Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih.
0: Mm-hmm.
1: Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke. Okay.
1: Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Emang basicin rock.
0: Oke. Okay.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya. Yeah.
1: Yang dia tuh retrowave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
0: Bang. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya.
0: Kalau penyanyi gini, ada nadanya.
1: Yoi.
0: Asik. Terus lanjut.
1: Ya, lanjut.
0: Beda apa tuh yang menginspirasi dari
1: ada
0: Amerika?
1: Ada. Ntar belakangan.
0: Oke.
1: Okay. Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound design-nya nih.
0: Oke.
1: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retrowave.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Yeah. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong.
0: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Nah, ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves, yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retrowave tuh kita bertiga, ini nih,
0: kita
1: masukin
0: nih.
1: Yuk. Gitu. Ah. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound designnya retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Eropa bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Itu apa, jadi tahun ini udah yuk cobain yuk Perahu Kertas
2: dipertebel
1: yeah. Retrowave nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kedepannya kan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
2: Tracknya 5 lagu itu 5-5 nya sih.
1: 5-5 nya Joki Cinta. Beda chord doang.
2: Nggak ada naik turun.
0: Tapi tapi retrowave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
1: EP.
0: Bakal ada IP-nya?
1: IP banget, insya Allah.
0: Gokil.
1: Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua?
1: Udah siap.
0: Lagi di asik.
1: Asik gak sih?
0: Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya se apa namanya, liriknya se apa ya, seunik-unikin kayak Joki Cinta.
1: Jujur, kayaknya Joki Cinta doang dah yang...
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta yeah. Berarti nanti di EP.
2: Sisanya, soalnya kita udah, Joki Cinta tuh lagu dari tahun?
1: Lagu Aerox 2010.
0: Nah.
2: 2010 lagu ini.
0: Jadi di-recycle nih?
1: Di-recycle.
2: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
2: Terus,
1: kok gak enak?
2: Kok gak enak ya? Enak yang original.
1: Udah lah, biarin lah.
2: Yaudah.
1: Enak, jadi, ternyata ya. Malah seru.
0: Oke. Okay. Berarti ada lagu Aerox lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada ya, rasakan dengarkan cinta dari
1: oh, itu baru di jalan tadi. Kayaknya rasakan dengarkan.
0: Jadi retro we asik.
1: Tadi sebelum Joki Cinta.
0: Serius.
1: Oke. Okay. Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Okay. Lagu Aero.
0: Oke.
1: Iya.
0: Aero. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
1: Apa? Ngantuk dia.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: Bakal dirilis tahun ini.
1: tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
0: Tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
1: Ya
0: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya,
0: okay,
1: yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
2: Iya, amin. Supaya bisa memberi keberkahan untuk semua.
1: Iya. Harapannya itu.
3: Presiden bisa denger lagu ini sih.
1: Ya. Harapannya presiden denger lagu ini sih.
0: Joki Cinta ini.
3: Joki Cinta.
0: Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah, ini cocok,
1: teman-teman.
0: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya,
0: untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya.
1: Nah, wah, ini menarik, Jak.
0: Nah, jadi gimana? Gini, Jak. Menarik nih.
1: Sebenarnya, lagunya suka banget lagi gue nih, mixonnya
0: nggak kecil ada nggak gimana tadi gimana itu udah bagus kok jadi ke mixon.
1: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Okay.
1: Udah, ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Okay. Cinta, gue berharapnya kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita ramal gitu-gitu itu, ya udah let's go aja gitu.
0: Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila sih.
0: Boleh. Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya, mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Amin.
0: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru ya itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya.
0: Ya kan? Ya. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul,
1: ya
0: kan? Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi.
1: Yoi.
0: Juga kan? Jadi kalian harus semangat. Tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Datang aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh
1: nanti.
0: Nanti boleh nongkrong di studio.
1: Boleh
0: ya.
1: Cuma kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya enggak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini retro wave. Belum ada lagi, terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Perahu Kertas, teman-teman yang lain.
2: Belum ada kan?
1: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave. Electronic City Tour.
0: Retro wave.
1: Electronic City Tour.
0: Retro wave ya kan. tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah, itu kostum-kostum kita
1: yang
2: tuh
1: belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkas sih itu ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendiri lah,
0: wow, luar biasa.
2: Lebih puas ya?
0: Lebih puas ya?
1: Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja. Iya. Kalau ada sih, masih itu gue suruh tuh.
0: Siapa
1: kok sutradara? Enggak.
2: Joko Anwar.
1: Joko Anwar banget. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
1: Iya.
0: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, kenapa dari gitu Manjoy mulu? Ya kan tiba-tiba, "Woi, iya. Ini band apa nih?"
1: Boleh.
0: Retrowave. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
2: Aku bukan mama.
0: Bukan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
0: Iya,
1: kan
0: masuk
1: Joko Anwar terus
0: ya. Iya,
2: benar boleh.
1: Ganggu
0: tadi. Udah apa? Tapi by the way, Proud. Thank you buat teman-teman Pro Kertas ya.
1: Sama aja.
0: Sukses. Mudah-mudahan besok rilisnya lagunya bisa viral.
2: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
2: Amin.
0: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
2: Cocok lah. Apapun coba.
0: Kalau begitu thank you teman-teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh, saya pamit teman Pro 2. Bye bye.

tanpa titik. 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan malam hari ini. Dan Dika bakal nemenin kalian semua di jaga malam sampai nanti jam 12 malam. Jadi buat kalian yang mungkin baru juga gabungan bareng kita di sini, selamat bergabung aja. Panjang banget ya waktu untuk nemenin kalian sampai jam 12 malam, dan nanti ada jam sharing request juga jam 21 sampai jam 23. Kita ada live TikTok juga nanti ya teman Pro 2. Jadi buat teman-teman tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu di malam ini untuk edisi siar 27 Juli 2026 di hari Senin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barusan ada satu lagu dari Tulus ya, lewat Teh Hijau, itu lagi rame tuh ya. Lagu yang emang lagi banyak di request juga ya teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, kita ke update informasi dulu nih dari nasional ya, teman Pro 2. Ini informasi tentang larangan SPPG menggunakan minyak kita dan gas LPG 3 kg ya. Dikas setuju sih kalau soal ini. Jadi, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemberian Gizi atau SPPG dilarang keras untuk menggunakan gas LPG, beras maupun minyak bersubsidi untuk memasak makanan bergizi gratis gitu ya. Jadi Sudaryono meminta bahwa semua masyarakat termasuk awam media untuk melaporkan bila ada temuan atau mungkin melihat gitu dapur SPPG yang melanggar aturan ini. Sudaryono mengatakan bahwa jika ada dapur SPPG yang tetap ngeyel melanggar ketentuan, maka ia akan memberikan teguran berupa penutupan permanen. Selain larangan memakai brand barang bersubsidi, SPPG juga harus membeli bahan pangan sesuai dengan HAP atau harga acuan penjualan. Sebagai contoh, harga telur ayam yang pernah anjlok di harga Rp12.500 sementara HAP telur itu di Rp25.000. Maka dapur SPPG harus membeli dengan harga yang sesuai, bukan mengikuti harga terendah. Gitu, teman Pro 2. Jadi cukup menarik ya, sebenarnya Dika juga baru tahu fakta bahwa ternyata kenaikan harga bahan pokok di pasar itu juga dipengaruhi permintaan dari kebutuhan MBG ini gitu ya. Banyak, jadi kemarin tuh ada obrolan menarik ya sama beberapa ibu-ibu yang di KR tuh denger nganing istilahnya. Jadi kayak, oh ternyata pas libur sekolah gitu ya, gak ada, pokoknya aktivitas MBG tuh gak ada, harga di pasar itu jadi normal, jadi turun gitu. Nah begitu udah masuk sekolah tuh naik lagi. Bener gak sih? Cuman kayak gitu tuh yang dikedenger. Dan banyak yang mengamini ibu-ibunya, iya bener-bener gitu. Tapi ya apapun itu ada program pemerintah yang sampai dengan saat ini masih berjalan, walaupun mungkin masih banyak kekurangan, tapi ya sebagai masyarakat kita patut mengapresiasi, mendukung dan mengawasi ya teman-teman Pro 2. Jadi jangan ragu kalau misalnya terjadi kejanggalan atau mungkin kalian melihat ada hal-hal yang mungkin perlu dilaporkan, laporkan ya, karena memang SPPG ini ditunjuk gitu ya untuk memberikan makan bergizi untuk putra-putri terbaik bangsa ini ya teman Pro 2. Oke, kali ini kita punya Full Revenge Penyangkalan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di 105,1 FM. Oke, okay. Kita update ya, informasi masih seputar info dari rri.co.id. Dan kali ini kita coba ke seputar Bengkulu, teman Pro 2. Menarik ya. Jadi teman Pro 2, yang orang sih dikutip seputar potensi peternakan ya. Jadi di Bengkulu itu kita perhatikan bahwa banyak komoditi ya. Ada yang perkebunan, ada pertambangan, dan ada peternakan juga, teman Pro 2. Sektor perikanan pun tidak kalah potensial gitu ya, karena kita daerah yang memang dekat sekali dengan laut. Nah, ngomongin beberapa faktor atau beberapa hal yang bisa menjadi peluang usaha ini, adalah satu usaha yaitu peternakan puyuh yang hadir di Bengkulu, dan ternyata memang peluangnya tuh masih gede banget ya, teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin tentang peternakan puyuh, ternyata kondisi ini tuh bisa dikembangkan karena selain berpotensi meningkatkan produksi telur lokal, pengembangan peternakan puyuh juga bisa membuka peluang usaha dan mendukung pendapatan masyarakat ya. Jadi informasi yang dikutip dari rri.co.id untuk Bengkulu ini, inisiator program Si Puyuh Cakap atau Sistem Pembibitan Puyuh Cepat, Akutas dan Kualitas Aman dan Praktis, Ferry Gunawan SPTMM mengatakan, kalau ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah menjadi salah satu isu strategis dalam pengembangan peternakan puyuh di wilayah Bengkulu. Jadi Ferry menjelaskan kalau produksi telur dari peternakan puyuh lokal saat ini memang masih belum mampu memenuhi kebutuhan telur puyuh secara provinsi Bengkulu ya. Jadi kontribusi peternakan puyuh di Bengkulu itu terhadap produksi telur puyuh itu sekitar 15%. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa masih besar nih peluangnya untuk meningkatkan produksi untuk mengembangkan usaha peternakan puyuh di Bengkulu gitu ya, teman Pro 2. Nah, kalau kalian tanya puyuh nih telurnya dipakai buat apa aja tuh, lihat tuh. Sate telur puyuh tuh yang di bubur ayam banyak tuh, setiap pagi tuh pakai telur puyuh gitu ya kan. Terus ada tongseng-tongsengan atau apalah yang Chinese food, semuanya banyak tuh telur puyuh, ada capcay-capcayan tuh ada telur puyuh itu. Jadi sebenarnya telur puyuh itu salah satu telur yang memang dibutuhkan, peminatnya juga banyak. Dika juga termasuk orang yang suka makan telur puyuh, walaupun sebenarnya ada risiko kolesterol yang cukup tinggi di balik telur puyuh. Jadi kalian kalau mau makan telur puyuh, make sure tidak berlebihan ya teman Pro 2, jadi juga perhatikan gitu ya. Ya tadi itu satu peluang usaha, menurutnya juga menarik ya, kalau misalnya kebutuhannya baru 15% ya masih gede banget gitu peluangnya. Jadi buat yang mungkin mau beternak ya, cobain tuh menternakkan burung puyuh ya, sehingga bisa menghasilkan telur puyuh yang berkualitas ya teman Pro 2. Oke, kali ini kita punya Budi Doremi lewat Friendzone.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Woi buruan. Ah, lelet amat sih.
5: Santai aja kali bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
6: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

20 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan masuk ke jam sharing ya, saat lagi. Pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kalian yang pengen request gitu ya, pengen cerita, pengen curhat bareng Dika juga, kalian bisa gabung sesaat lagi ya. Bisa lewat TikTok atau kalian juga bisa lewat WhatsApp ya di 0811 7322330. Jadi buat teman-teman, selamat bergabung dan tetap di Pro 2 FM Bungkul, teman terbaik kamu. Kita akan mulai malam ini dengan lagu-lagu enak dan pastinya masih di Pro 2 FM Bungkul, teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

ngerjain tugas sambil scroll medsos, sambil chat, sambil dengerin lagu. Wah, multitasking level dewa nih. Tapi beneran produktif atau cuma kelihatan sibuk aja? Faktanya, multitasking itu nggak seaman yang kita kira loh. Saat kita mengerjakan banyak hal sekaligus, otak kita justru terbagi dua dan jadi nggak fokus. Akibatnya, lebih gampang capek, sering lupa detail, bahkan bisa bikin kerjaan jadi 3 kali lebih berantakan. Gak cuma itu, multitasking juga bisa ganggu memori jangka panjang dan bikin stres meningkat. Jadi, bukannya hemat waktu, malah bikin kerjaan makin lama selesai. Jadi, coba deh mulai biasakan fokus satu hal dulu, biar hasilnya lebih maksimal.

Itu dia teman Pro 2, ada satu lagu dari Silon 7 lewat dan nah kita udah di jam sharing dan request, kita di sharing time sampai jam 23 nih teman Pro 2. Jadi buat yang mau request lagu, minta lagu kesayangannya, kalian bisa ikut gabung di WhatsApp 0811 732 2330, atau kalian juga bisa ikutan lewat live chat TikTok kita di TikTok @pro2bengkulu. Nah, yang lagi dengerin lewat 105,1 FM, mampir-mampir lewat sosial media kita di TikTok ya, di @pro2bengkulu, itu kalian bisa banget kesana ya. Anyway, teman Pro 2, sedang berlangsung sekarang juga pertandingan antara Indonesia versus Kamboja di Piala AFF 2026. Dan kabar baiknya, kalian bisa nonton secara gratis ya di YouTube channel YB atau YouTube-nya Reza Arab. Karena dia udah jadi official partner, kerjasama dengan salah satu stasiun TV swasta gitu ya di Indonesia yang megang hak siarnya. Jadi happy ya, dia kan juga happy jadi ada nih tempat nonton kita gitu, tuh di YouTube. Aduh, seru deh ya. Dan ke tracking gitu, berapa banyak yang nonton itu tuh yang enak tuh kalau kita di YouTube kayak live streaming yang nonton 1 juta, 2 juta gitu. Keren banget ya. Yaudah teman Pro 2, gitu aja. Jadi buat yang mau ikutan request, ditunggu untuk nomor WhatsAppnya di 0811 732 2330 untuk requestannya, atau kalian bisa komen di live chat TikTok kita ya. Langsung aja kalian mau request lagu apa. Kita akan ke satu lagu dulu dari... ada lagu dari Padi ternyata, Cinta.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ini lagu dari BCL featuring Ariel Noah, enak banget ya. Judulnya Menghapus Jejakmu, udah pasti pada tahu dah. Ini lagu legend banget ya teman-teman Pro 2. Ini udah mengantarkan kita pada jam 21.31 menit. Gak berasa udah 30 menit kurang lebih ya teman-teman Pro 2. Kita hadir ya, khususnya buat teman-teman yang ada di TikTok, yang lagi nonton TikTok live kita di akun Pro 2 Bengkulu. Selamat malamnya buat kalian semua ya. Jadi buat yang mau ikut request, sekali lagi kalian juga bisa request lewat WA di 08117322330 ya teman Pro 2. Kita sapa dulu buat teman-teman yang ada di TikTok, ada Gregor, kemudian ada Murah Itu, ada Sahabat Noah juga barusan, thank you katanya, thank you juga buat yang udah request. Sekali lagi buat kalian yang mau ikut request ya teman Pro 2, bisa lewat nomor WA di 08117322330 atau lewat live TikTok kita di @pro2bengkulu. Kita lanjut ya. Kali ini kita punya Bryan Adams. Heaven, ini tadi ada yang request nih. Bingung nyari judul lagu ini, liriknya ini, tapi enggak tahu siapa yang nyanyi. Ada yang rekomendasiin tadi si Mora itu ya. Kita dengerin aja apakah benar ini lagunya buat Gregor tadi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Ada tol selawat teh hijau yang lagi rame banget di request di mana-mana, lagunya juga diputarin di mana-mana. Emang lagunya Tulus tuh nggak pernah gagal sih kalau menurut Dika ya. Aduh, Tulus ya. Yang masih pengen ikutan request boleh banget request langsung aja. Ketik judul lagu dan juga nama penyanyinya di WA 0811 7322330. Atau kalau kalian kebetulan dengerin kita lewat TikTok, langsung aja drop komen di kolom live chatnya, oke? Tadi ada Parlan katanya mau dengerin lagunya It Gitaf Sedih Aku Sebelum Hujan. Terus ada Imeh, dia mau request lewat WhatsApp ya, ST12 Cinta Jangan Nanti sekaligus promosi telur ayam murah. Untuk ST12 tuh kebetulan ini lagunya segmennya udah di Pro 4, jadi mungkin bisa requestnya di Pro 4 nih kalau kayak ST12 karena udah masuk ke Melayu gitu ya. Lagu-lagu lama atau lagu baru? Lagu baru, jangan lagu lama ya. Sekarang lagu baru, jangan lagu lama dulu. Oke. Ya udah kita langsung aja. Kalian kita punya It Gitaf ya. Sedih Aku Sebelum Hujan.

Halo David Bayu, lihat segalanya itu kamu ya. Ini lagu tuh keluar awal tahun kemarin ya. Dan ya cukup mencuri perhatian gitu. Enak banget lagunya. Jadi buat teman-teman yang mau ikut request, kita masih terima ya di WA 0811 7322330, dan juga lewat live chat di TikTok kita ya. Kalau mau request langsung aja, kalian bisa ketik nama penyanyinya dan judul lagunya apa gitu ya. Oke. Cara jadi penyiar. Pertanyaan bagus. Caranya jadi penyiar ya sering-sering dengerin penyiar siaran. Sama kayak gini, kamu kalau misalnya pengen jadi penyanyi, kamu ngapalin lagu penyanyinya kan? Nah, sama kayak mau jadi penyiar tuh apalin cara siarannya gitu. Diikutin, diduplikasi. Sampai nempel tuh nanti, biasanya kayak gitu ya. Malam dari kita sapa dulu, ada Nyunyut, ada Nelly Gustina ya kan. Kemudian ada siapa lagi tuh? Ada Amelia, ada Aris, ada Muhammad Deki di TikTok. Ada Asmara juga malam baru gabung ya. Ya udah, kita punya Fis Nina yang udah ada di playlist kita. Kita langsung aja puterin. Jadi buat kalian yang mau ikut request, langsung aja ketik nama, kemudian penyanyinya, judul lagu apa, oke? Okay?

Raisa featuring Eros Chandra, Elev Cahyati. Jadi ini tuh project barunya Raisa bareng Eros Chandra. Agak sedikit berbeda dari Raisa yang biasa ya. Entah karena memang kolaborasi sama Eros Chandra, jadi kayak nuansa musiknya agak beda. Agak beda sih lagu ini. Setuju gak Opa Abi? Ini ada penyiar Pro 2 juga nih mampir. Rajin banget dia mampir di sini. Gak tau kalau penyiar Pro 2 yang lain siaran nongol juga gak dia nih. Request aku masih bisa. Tapi kalian cerita-cerita juga dong, sharing-sharing juga tipis-tipis. Kita kan di sharing time gitu ya. Tapi kalau dia kan disuruh sharing sepekan kebelakang, ya itu libur 4 hari tuh lumayan panjang ya. Jadi buat kita-kita yang kerjanya shift-shiftan kayak gini tuh, libur tuh adalah sesuatu yang mewah. Sesuatu yang mewah. Jadi kalau kita bisa jadwalnya tuh strike 3-4 hari libur tuh kayak, wah aku bisa merdeka gitu ya kan. Karena biasanya tuh libur-libur numpuk ini biasa ditumpuk juga tuh. Sampai apalagi lebaran susah banget ya. Salam dari Pro 2 Gorontalo. Halo Mas Thomas Yusuf. Wah banyak tuh.

Pamungkas. Berapa kali kita akan saling ini judul jujur ya, lagu Pamungkas yang baru ini panjang banget lagunya, judulnya panjang banget. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Sebenarnya bisa dibikin pendek ya nggak sih? Coba kalian punya ide nggak? Atau memendekkan judul lagunya Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Kalau dipendekin jadi apa tuh? Berapa kali kita harus saling memaafkan? Coba ya, abis ini kita bahas ya. Gimana caranya memendekkan judul lagu Pamungkas ini? Ya udah kita dengerin dulu lagunya ya.

Oke, barusan ada Enam featuring Ariel Asmano lewat sesi potret ya, teman Pro 2. Kita udah di jam 22.29 menit waktu Indonesia Barat. Live-nya gak lama lagi bakal kita closing. Kita sampai jam 23 aja, jadi buat teman-teman yang mungkin masih pengen ikutan request, ini ruangnya masih kebuka, jadi silakan ya. Untuk nomor requestan kita di 0811-7322330, sekali lagi di 0811-7322330. Jadi buat teman-teman yang masih pengen ikutan request, masih kita tunggu ya teman Pro 2 sampai jam 23. Lagu tarot Bang Pulang CPT. Lagu tarot tuh kan fish ya, benar nggak sih? Fish tuh udah kita puterin tadi yang Nina gitu, jadi nggak bisa puterin hal apa ya penyanyi yang sama gitu. Jadi kamu kalau mau request ya yang beda gitu. Oke. Ya udah deh teman, karena kita masih nungguin yang mau request juga, kita play lu nih satu lagu dari Kim featuring Nabila Takiyah lewat Bayangan Cinta Yang Lain. Jadi tetap di Pro 2 FM Kul, teman terbaik kamu.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 ada Anggi Marito featuring Budi Doremi ya. Ini jadi lagu terakhir kita untuk teman-teman yang ada di TikTok. Thank you banget untuk yang udah gabung. Sehari kita off stream ya buat yang di TikTok. Sorry banget buat yang mungkin belum kebagian requestannya, tapi enggak usah khawatir karena kita masih lanjut untuk lagu-lagu enak sampai jam 12 malam nanti. 23.55 ya kita tutup siaran. Jadi buat kalian silakan download aplikasi Radio Digital atau balik dengerin kita di 105,1 FM ya. Thank you buat teman-teman yang ada di TikTok Live. Kita malam ini kita off stream dulu ya. Sampai jumpa lagi dan kesempatan. Dan buat yang dengerin di 105,1 FM, kita masih lanjut sampai jam 12 atau pukul 23 23.55 ya lebih tepatnya. Tetap stay tune di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu.

0: pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Taman Pro 2 dimanapun kalian berada. Dengan ini selesai sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di edisi siar Senin 27 Juli 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program Madua mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Selasa 28 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Pro2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 하는 그런 밤? 오빠! 오빠, 그런 밤!
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan.
2: Pradua FM. Selamat pagi teman Pradua.
3: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Selamat pagi teman Pradua. And he's been
4: building each 100. Olimpiade adalah kompetisi olahraga paling bergengsi di dunia. Semua atlet memimpikan bisa bertanding di sana dan meraih medali. Tapi tahukah kamu siapa atlet peraih medali Olimpiade terbanyak di dunia? Adalah Michael Phelps, atlet renang asal Amerika yang berhasil meraih 28 medali selama keikutsertaan dirinya di Olimpiade sejak tahun 2000. Phelps lahir di Baltimore, Amerika pada tanggal 30 Juni 1985. Dia memulai debut pertamanya di Olimpiade pada tahun 2000 saat berusia 15 tahun. Namun pada penampilan pertamanya tersebut, Phelps hanya berhasil mencapai peringkat kelima. Dari pengalaman tersebut, Phelps kemudian berlatih keras dan akhirnya di Olimpiade Athena 2004, Phelps menunjukkan dominasinya dengan berhasil mendapatkan 6 medali emas dan 2 perunggu, serta memecahkan banyak rekor Olimpiade. Dominasi Phelps terus berlanjut di Olimpiade selanjutnya, hingga memutuskan pensiun setelah penampilannya di Olimpiade Rio pada tahun 2016 dan menutup karirnya dengan raihan 23 emas, 3 perak, dan 2 perunggu.
2: Produ FM.
5: Teman terbaik.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Aku temannya saling putus.
4: Oke teman Produa, tahu gak sih kalau ternak puyuh di Bengkulu ini ternyata punya peluang yang besar banget teman Produa. Soalnya kebutuhan telur puyuh di daerah kita ini masih banyak dipasok dari luar provinsi. Nah saat ini peternak lokal baru mampu memenuhi sekitar 15% kebutuhan. Jadi lewat program Si Puyuh Cakap, diharapkan produksi telur puyuh lokal makin meningkat. Jadi ada peluang usaha makin terbuka, peternakan di Bengkulu bisa semakin maju. Nah siapa tahu ini jadi inspirasi usaha buat kamu pagi ini teman Produa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman
0: Produa.
4: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
0: Produ FM.
5: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Indonesia itu rumah banget buat banyak satwa langka yang keren-keren. Kayak harimau Sumatera, orangutan, komodo, sampai jalak Bali dan elang Jawa. Tapi sayangnya banyak dari mereka terancam punah karena kehilangan habitat dan perburuan liar. Makanya jangan pernah beli atau pelihara satwa yang dilindungi, teman Pro 2. Jadi ayo kita sama-sama jaga kekayaan alam Indonesia.

Teman Pro 2, kalau kamu sering bangun tidur malah palanya pusing ya, kepala kamu jadi pusing, jangan langsung dianggap sepele teman Pro 2, karena penyebabnya bisa karena kurang tidur, dehidrasi, tekanan darah berubah, atau gangguan keseimbangan di telinga bagian dalam. Nah, biar nggak sering kambuh, pastikan tidur kamu cukup, minum air putih juga cukup, dan bangun tidur dari tempat tidur itu pelan-pelan teman Pro 2, kayak pelan-pelan aja, jangan langsung kayak bangun langsung gitu, nggak boleh ya. Nah, kalau pusingnya sering muncul atau disertai gejala berat kayak muntah atau yang lain-lain, itu kamu harus cek segera ke dokter.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40.000. Cemana, Mak, nih?
0: Tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa, toh, Mbak?
0: Ya nggak gitu. Caranya sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah wah wah, Mbak ini banyak aturan.
0: Duh ya toh, tahu akibatnya.
2: Produ FM. Teman terbaik.

like that. Teman Pro 2, kamu tim makan lengkap tanpa sambal atau enggak tanpa sambal, teman Pro 2? Tapi tenang ya, mungkin ada sebagian orang yang ya aku tiap hari atau tiap makan harus makan sambal. Nah itu kalau misalnya kamu makan sambal setiap hari, sebenarnya boleh-boleh aja teman Pro 2, tapi jangan berlebihan ya. Karena cabai itu mengandung capsaicin yang punya manfaat buat tubuh. Tapi kalau kepedesan atau kebanyakan itu bisa bikin lambung kamu iritasi, apalagi buat kamu yang punya ma atau GERD. Jadi kamu bisa banget menikmati sambal secukupnya walaupun tiap hari. Tetap makan gizi seimbang dan sesuaikan level pedas dengan kemampuan tubuh kamu, teman Pro 2. Dan gak lupa minum air putih bukan es teh ya, habis makan sambal.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.